sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan, 91,2 Langkisa FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, halo. Kembali bersama rekan Vivi menemani sahabat semuanya untuk hari ini edisi Sabtu 26 September 2026. Menemani hari ini kita akan hadir di ruang dengar sahabat sampai jam 9 ini. Selamat pagi untuk semuanya yang sibuk untuk aktivitas hari ini, dan hari Sabtu bisa dibilang juga hari yang ditunggu-tunggu ya bagi kebanyakan orang. Hal ini karena hari Sabtu merupakan hari di penghujung pekan juga. Nanti untuk sahabat boleh nih bergabung ya di 082374414591. Weekend atau akhir pekan menjadi jeda waktu yang memberikan sekian banyak nih harapan sahabat akan sebuah liburan ya, istirahat dan berkumpul juga. Jadi ada beberapa hal juga ini perlu ya kan. Kenapa? Kenapa kita harus melakukan liburan? Karena banyak aktivitas di minggu-minggu ini gitu ya. Kita ke siapa dulu nih buat Adit. Halo, selamat pagi.
1: Halo, lagi FM, selamat pagi Kak Vivi, apa
0: iya,
1: kabar?
0: Alhamdulillah baik Adit.
1: Adit baik juga di sini.
0: Baik-baik juga sini. Gimana keadaan cuaca di sana, Adit?
1: Ini lagi Bandung nih, Kak. Tadi dilihat di BMKG kan. Lagi katanya potensi hujan ringan atau petir badai nanti sore katanya.
0: Hati-hati aja nih gitu ya kan yang keluar.
1: Yang keluar ya, Kak. Hati-hati aja ya, Kak. Ini cuaca bukan ini udah cerah nih, cuman enggak tahu nanti sore apakah hujan gitu.
0: Apakah badai ya, enggak tahu ya.
1: Tahu kita.
0: Oke, Adit.
1: Ini lagi liburan juga nih, Kak. Enggak ada liburan kemana-mana, Kak.
0: Oh, cuma di rumah aja.
1: Cuma di pantai aja nih, Kak. Lagi nyantai. Kemana kita liburan? Nah, malam kita enggak bukan di kampung, ini di Kota Padang. Kemana kita liburannya?
0: Ya, bisa keliling kompleks mungkin ya kan? Atau menyapa-nyapa nih yang ada di sana. Halo gitu ya kan? Sekedar sapa-sapa aja gitu.
1: Ya, ini betul juga sih. Cuman di sini yang tidur kalau libur. Ya. Gimana nih, Kak? Lalu lintas Painan, Kak, gitu, Kak.
0: Lalu lintas sih kalau pagi sih ramai ya, karena banyak anak sekolah juga gitu. Atau mungkin ada yang juga lagi kerja hari ini. Itu aja sih, Dit, ya. Ramai tapi lancar.
1: Gimana kerja nih, Kak, di kantoran? Kantoran kan libur kan sekarang.
0: Terus? Atau TV gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya apa nih?
1: Ya banyak orang kerja sekarang, kerja mana nih, Kak?
0: Oh, kalau maksudnya gini, kan biasanya kan ada orang yang kerja di toko, kan masuk sampai Sabtu gitu. Atau mungkin di mana kerjanya mungkin masuk sampai Sabtu. Kalau pemerintah sih udah libur ya, sampai Jumat, Dit.
1: Oh, gitu. Boleh request lagu nggak, Kak?
0: Boleh, Dit. Apa requestnya nih?
1: Request lagunya apa yang bagus ya?
0: Apa yang bagus ya?
1: Lagu Maulana Wijaya boleh nggak, Kak? Lagu yang sendu dikit gitu.
0: Boleh nggak apa-apa. Yang mana suka Adit aja lah.
1: Selamat pagi Luka aja deh. Kebetulan Lukanya selamat pagi nih.
0: Oke lah Adit, nanti kita puterin ya.
1: Boleh dua enggak, Kak?
0: Boleh.
1: Satu lagi dari miliknya Sesi Potret dari Eno.
0: Sip, nanti kita puterin ya.
1: Boleh salam enggak?
0: Boleh lah, buat siapa nih?
1: Salam buat Kak Vivi. Semoga bantu Kak Vivi segera sembuh. Ini kalau boleh salam.
0: Apa?
1: Kalau batuk ini, Kak, minumnya jeruk nipis, Kak, gitu. Kak.
0: Udah. Oke. Okay. Udah Kak Vivi minum tadi malam biar suaranya keluar gitu kan hari pagi ini. Tapi ya seperti ini.
1: Iya, salamnya buat Bang Ibu. Buatnya Bang Musyaya. Yang ada di Salido.
0: Baik.
1: Selamat Bang Musyaya, udah buka nih, gak ada yang umpannya nih Bang Musyaya.
0: Lanjut, siapa lagi nih?
1: Nah, buatnya Cik Daniel, Cik Rafanda,
0: Okay.
1: Okay, Pak Zal. Pagi Pak Zal. Semoga Pak Zal enggak lupa dengan suara Adit.
0: Enggak ada lupa ingat. Kalau Pak Zal sih enggak selalu nih suara Adit ya.
1: Ya. Salam buatnya Bang Roma, Bi Siti, Mak Wo, Adit. Bungkus saja deh Kak. Pendengar Radio Angkis FM dimanapun berada, seluruh mendengarkan dimanapun berada di radio kita ini Kak, gitu Kak.
0: Okay,
1: Assalamualaikum Kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tadi ada siapa ya di belakangnya dan Mama Naila nih. Boleh nih gabung Mama Naila. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Titi Tika.
0: Iya, pagi Mama.
1: Gimana kabarnya?
0: Ya, seperti inilah kabarnya sekarang, lagi batuk. Kalau si badan sih alhamdulillah sehat.
1: Ya, semoga cepat sehat betulnya.
0: Oke, makasih Mama doanya. Mama, apa kabar, sehat juga hari ini?
1: Alhamdulillah, apalagi melihat Sopi Titi yang tadi lapan ya ganti. Bangun tidur langsung
0: kenyang. Ampun nih, ampun banget nih Mama Naila. Ini apa aktivitasnya hari ini Mama?
1: Oh, apa, tempat kerja.
0: Oh, ke tempat kerja. Oke deh, semangat ya kerjanya.
1: Iya.
0: Mau request lagu apa Mama nih?
1: Selamat pagi Luka, bisa gak?
0: Udah diminta oleh Adit.
1: Oh, diminta oleh Adit. Kalau dari Tok Thomas Arya apa yang galau lagunya pagi-pagi ini?
0: Harus kegalau hari ini, ya ampun. Sebentar.
1: Thomas.
0: Ada nih, Berbeza Kasta.
1: Ya Thomas Arya, nggak boleh dua ya?
0: Boleh-boleh, apa satu lagi?
1: Satu lagi, sepuluh hati yang terluka, ku menangis dari otak.
0: Oh, hati yang terluka, kalau nanti kita putarin ya.
1: Iya. Salam sebesarnya buat Pipi, Ayu, Unin, Kansa, Anggun, Ocha, yeah. Adit Ganteng, Mama Puja, Musjaya. Dibungkus-bungkus aja deh, makasih. Assalamualaikum, bye-bye.
0: Bye-bye Mama Naila yang sudah hadir menyapa juga untuk hari ini. Makasih ya untuk Mama Naila. Di belakangnya tadi juga ada nih yang mau bergabung. Waduh, pagi ini banyak sekali. Alhamdulillah ya udah dengerin kita juga nih. Kita dengar dulu nih biar semangat lagi sahabat, ada Sakira dengan Day Day. Mudah-mudahan untuk pagi hari ini nanti baru kita putarin request semuanya.

0: 91,2 lagi saya FM, ada Adit lagi. Waduh, setia nih. Halo Adit, selamat pagi.
1: Halo lagi saya FM, selamat pagi Kavi.
0: Iya Adit, gimana nih? Seru enggak hari ini rasanya?
1: Seru Kak, boleh tambah request lagi Kak?
0: Boleh Adit, apa requestnya nih?
1: Satu lagi darinya
0: siapa?
1: Apalah dia bagi De Baginda itu enggak?
0: Ada judulnya?
1: Sandu.
0: Apa sih? mana judulnya itu? Mana? Bentar, sebentar kita cari.

0: Sendu, ha, dia sendu judulnya, dia sendu.
1: Sendu lah, itu susahnya lagunya.
0: Okay, Adit, nanti kita puterin.
1: Boleh salam kak?
0: Boleh buat siapa?
1: Salam buat Taufik. Salam untuk Denai. Denai, terima kasih telah menyalami Adit ganteng. Adit selalu ganteng dia.
0: Ah, boleh kakak tertawa.
1: Salam untuk Denai.
0: Iya.
1: Ah, ya, 28.
0: Lanjut.
1: Bang Musjaya, udah bangun nih Bang Musjaya.
0: Oh, belum nih kayaknya.
1: Tapi ini sendiri aja nih studio, gabung dong.
0: Iya, gabung dong. Saya enggak gabung. Nanti malam ada siapa ya? Ada Adel ya nanti malam.
1: Oh, nanti malam ada Adel ya, di apa? Di Musik Kota Muda.
0: Iya, makanya Kak Fi masuk pagi.
1: Iya, Kak. Terima kasih informasinya, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Salamnya buatnya Eci Daniel.
0: Iya.
1: Fazal. Ayah Ferdi kok jarang gabung pagi-pagi di Langkis FM ya?
0: Nggak tahu nih, kalau biasanya Ayah Ferdi gabungnya siang. Atau mungkin lagi sibuk mungkin, Dit.
1: Oh, salam untuk Ayah Ferdi, nanti nggak dihalangi Ayah Ferdi, nanti ngambuk kok.
0: Nah, jangan, nggak ada kata mengambuk nih, Dit. Kalau di weekend kali ini, nggak ada kata mengambuk ya.
1: Salam untuk Junadi ya, yang ada di mana Junadi kampungnya, Kak?
0: Oh, di apa? Di Muaro Painan.
1: Junadi di Muaro Painan. Siapa lagi?
0: Siapa?
1: Lupa nih. Masa apa lagi? Udah banyak gabung di radio, jadi agak-agak lupa nama gitu.
0: Semuanya aja lah disapa ya kan? Semua-muanya.
1: Semua pendengar lagi saya aja ya, dimanapun berada. Okay, sapa hari ini.
0: Baik, Adit. Baik. Siap-siap.
1: Oke kak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi mama.
2: Ya, selamat pagi kembali. Nama request lagi PPPK.
0: Boleh, apa requestnya?
2: Apa ya, ini yang galau.
0: Aduh.
2: Oh, kak, aku mati aja lah dah ya.
0: Jangan mati dulu.
2: Namanya judul.
0: Oh, judul, oke.
2: Apa kalau malam apa nanti?
0: Siapa? Nanti malam ada Adel Febri. Vivi naiknya pagi. Nanti ada Febri malam.
2: Iya. Salam juga buat Pipi Pikri.
0: Iya.
2: Ayu Uniang, Kansa Ocha.
0: Baik.
2: Adik Ganteng, Mukjaya.
0: Iya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye
0: kembali. Mama Naila. Kok Mama Naila nih, apa ya, banyak nih gitu kan. Salamnya semua, kadang dua kakak, tiga kakak sekaligus. Pagi hari ini, sahabat, selamat pagi aja untuk semuanya. Di menit 25 dan pukul 8 ini, akhir pekan terutama mungkin untuk Sabtu dan Minggu, memang menjadi momen yang dinantikan juga nih sahabat oleh banyak siswa ataupun juga orang tua gitu ya kan, setelah menjalani aktivitas padat selama seminggu. Jadi di sini waktu terkadang yang seringkali menjadi kesempatan nih untuk beristirahat kalau untuk weekend, terutama nih buat yang lagi berolahraga untuk kebugaran, kemudian juga menekuni hobi dan kegiatan yang kreatif, itu juga bisa dilakukan di weekend kali ini. Pokoknya yang lebih bermanfaat deh gitu ya kan, bisa juga memasak bersama di dapur keluarga ataupun juga mengunjungi tempat-tempat wisata, apalagi suasananya untuk di luar sana cuaca cerah. Semoga aja ya untuk hari ini pun cerah berawan nantinya. Selamat pagi untuk semua juga mendengarkan via streaming. Nanti juga untuk berikut ada banyak request yang kita putarin, dan jam 9 nanti kita akan hadir di program Varia Langkis. Tetap bersama kita di sini 91,2 Langkis FM.

0: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.

Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Keberhasilan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sahabat, kita ikuti program Parialan Kisah hari ini edisi Sabtu 26 September 2026. Pendaftaran

tutup 9 kontingen ambil bagian di Paprov Sumatera Barat 2026. Sebanyak 9 kontingen kabupaten kota dipastikan ambil bagian dalam Pekan Olahraga Provinsi yang ke-16 Sumatera Barat 2026 ini. Kepastian tersebut berdasarkan data sistem informasi Paprov Sumatera Barat setelah proses pendaftaran kontingen ditutup pada Jumat 25 September 2026. Berdasarkan data dari Sirimau per 26 September 2026, Paprov ke-16 akan mempertandingkan 53 cabang olahraga yang diikuti 9 kontingen kabupaten kota se-Sumatera Barat. Sebelumnya, pendaftaran kontingen diperpanjang dari jadwal semula yang berakhir pada Kamis 24 September 2026. Panitia memberikan tambahan waktu hingga Jumat 25 September 2026. Dari rekap Sirimau, KONI Kota Padang tercatat sebagai kontingen dengan jumlah pendaftaran atlet terbanyak, yakni 1.061 atlet dengan 3.674 pendaftaran nomor pertandingan. Kemudian disusul Kota Solo dan Kabupaten Pasaman Barat. Sementara dari sisi keikutsertaan cabur, hampir seluruh kontingen mengikuti cabang olahraga yang dipertandingkan. Edi Tewarman juga menjelaskan jumlah pendaftaran nomor pertandingan lebih besar dibandingkan jumlah atlet karena satu atlet dapat mengikuti lebih dari satu nomor pertandingan. Dengan berakhirnya masa pendaftaran untuk Paprov ke-16 Sumatera Barat, selanjutnya persiapkan tahapan teknis pelaksanaan pertandingan yang akan diikuti 9 kontingen tersebut. Satpol PP Damkar Padang Panjang bantu pemulihan pasca gelodo di Solo. Personel Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang diterjunkan ke Kabupaten Solo untuk membantu penanganan dampak bencana banjir bandang ataupun gelodo. Penugasan tersebut berlangsung selama 3 hari 23 sampai 25 September 2026 atas arahan Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis. Selama berada di lokasi, personel Satpol PP Damkar membantu berbagai kebutuhan penanganan sesuai kondisi di lapangan. Mereka turut mendukung proses pembersihan dan pemulihan lingkungan yang terdampak material gelodo. Dukungan antar daerah dan semangat gotong royong diperlukan dalam penanganan pasca bencana. Personel yang ditugaskan juga diminta menjalankan tugas dengan baik dan tetap mengutamakan keselamatan. Ia berharap bantuan personel tersebut dapat meringankan beban masyarakat sekaligus mendukung percepatan pemulihan pasca gelodo di Kabupaten Solo.

91,2 Langkisau FM, sahabat kita masih di program Varia Langkisau. Tanggap darurat kekeringan berakhir, pemerintah Kabupaten Damasraya seluruhkan 634.500 liter air bersih. Pemerintah Kabupaten Damasraya menyalurkan 634.500 liter air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan selama masa tanggap darurat bencana. Air bersih tersebut disalurkan melalui 141 tangki dengan kapasitas masing-masing 4.500 liter untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mengalami kekurangan air akibat kemarau berkepanjangan. Kepala Pelaksana PPBD Damasraya, Sherman Junaidi, juga menyatakan bahwa distribusi dilakukan secara bertahap berdasarkan kondisi dan laporan kebutuhan masyarakat di lapangan. Berdasarkan rekapitulasi BPBD Damasraya, penyaluran air bersih tersebut mencangkau 29 nagari di 10 kecamatan dan bantuan tersebut diterima 6.276 kepala keluarga. Distribusi terbanyak tercatat di Kecamatan Kota Baru sebanyak 33 tangki, Pulau Punjung 26 tangki dan Timang 22 tangki, serta Sitiung 14 tangki. Sherman menyatakan, sahabat, bahwa penanganan kekeringan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Damasraya untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama kondisi darurat. Dua rumah terbakar di pesisir selatan, satu orang lansia tewas. Dua unit rumah permanen di kawasan api-api Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, hangus terbakar pada Sabtu dini hari. Kejadian ini menyebabkan seorang lansia meninggal dunia. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, Dongki Agung Pribumi, menyatakan pihaknya menerima laporan tersebut dari warga yang melihat api muncul dari sebuah rumah di kawasan sekitar pukul 2 pagi. Disebutkan setelah menerima laporan tersebut, petugas dari pos sektor Damkar Tarusan dan Markas Komando Painan dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan tiba pukul 2.05 pagi. Disebutkan sahabat, selain personel pemadam kebakaran, penanganan di lokasi juga melibatkan Bintara Pembina Desa, Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, masyarakat dan puskesmas tempat. Ia menyatakan rumah yang terbakar itu milik Zainal Bakri 70 tahun dan Arwani 70 tahun. Ia menyebutkan satu rumah habis terbakar sedangkan rumah lainnya rusak ringan. Penyebab kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian dan ia menyatakan kerugian akibat kebakaran ditaksir 500 juta rupiah. Ia mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama dengan memastikan sumber api dan instalasi listrik dalam kondisi aman, serta segera melaporkan jika menemukan tanda-tanda kebakaran.

0: cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya taulah musim hujan, tiba-tiba panas, tahu-tahu ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit nih.
1: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
2: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia, musuh bebuyutan kita.
1: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
2: Siap laksanakan.
3: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
4: Kalau tidak... Kenapa, Dok?
3: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
5: Bu guru. Kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
6: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
7: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
8: Apa yang mereka bicarakan?
9: Mereka akan membersihkan rumah ini!
8: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima! Ayo cepat!
10: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini. Doni, tolong karungnya.
11: Siap, Komandan.
12: Tidak! Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
1: Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu.
0: Yang namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya sih juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending...

0: Lambat? Kami sudah menunggu di taman dari tadi.
1: Maaf ya. Aku tadi keasikan bantu bunda bikin donat. Sampai lupa waktu.
2: Indra meminta maaf sambil tersipu malu. Lagi-lagi, dia kalah cepat dari dua sahabatnya itu.
1: Di mana Okto? Dia belum datang.
0: Belum, kita tunggu aja sebentar.
2: Wah. Hari ini, mereka berempat berencana untuk menjelajah kompleks sambil mengerjakan tugas. Mereka mendapatkan tugas dari sekolah untuk mengamati serangga yang ada di sekitar rumah.
1: Okto kemana ya? Padahal kita sudah janjian berkumpul di taman jam 9.
0: Tahlah, aku juga tidak tahu.
1: Sekarang sudah hampir jam 10. Tak biasanya Okto terlambat. Ia biasanya datang tepat waktu.
0: Bagaimana kalau kita pergi ke rumahnya saja?
1: Boleh juga.
2: Akhirnya, tiga sahabat ini memutuskan untuk pergi ke rumah Okto. Di tengah jalan, Indra tiba-tiba saja berhenti.
1: Hei, bukannya itu Okto?
0: Di mana? Iya, sepertinya itu Okto.
2: Benar saja, yang mereka lihat adalah Okto. Sedang apa dia? Okto terlihat berjalan bersama seorang ibu hamil. Kedua tangannya menenteng keranjang belanja yang penuh berisi sayuran. Indra, Nadia, dan Donita pun memanggil Okto.
1: Okto! Hei Okto!
0: Okto, sedang apa kamu?
2: Okto mendengar teriakan yang memanggil-manggil namanya.
3: Suara itu?
2: Ia pun menoleh.
1: Okto, kami baru saja mau menjemputmu ke rumah.
0: Kami sudah menunggumu dari tadi. Tapi kamu tidak datang juga. Kamu habis belanja.
2: Mereka bertiga memberondong Okto dengan banyak pertanyaan.
3: Wah, maaf ya teman-teman. Oh iya, perkenalkan dulu. Ini adalah Ibu Lia, tetangga baruku.
4: Halo adik-adik. Kalian pasti teman sekelas Okto ya?
3: Jadi, sewaktu aku berjalan menuju taman, aku melihat Ibu Lia yang membawa banyak sekali belanjaan dan kelihatan kelelahan. Aku pun menawarkan diri untuk membantu membawa barang belanjaannya.
4: Iya, Ibu sungguh terbantu. Untung ada Okto yang membantu membawa barang belanjaan Ibu.
1: Oh, begitu. Kalau begitu, biar kami juga ikut membantu Ibu Lia membawa belanjaan yang lain.
0: Iya, biarkan kami ikut membantu juga. Benar, Ibu tidak usah membawa apapun.
4: Wah, Okto, kamu sungguh beruntung mempunyai sahabat-sahabat yang baik. Terima kasih sebelumnya.
2: Maka, keempat sahabat itu pun membantu Ibu Lia dengan membawakan barang-barang belanjaannya. Sepanjang perjalanan, mereka bercanda dengan riang. Sesekali, mereka membahas rencana penjelajahan nanti siang. Dan terkadang, mereka bernyanyi bersama. Tak lama kemudian, mereka sampai di rumah Bu Lia.
4: Nah, kita sudah sampai. Masuklah dulu untuk istirahat.
2: Sementara Ibu Lia masuk ke dalam rumah, keempat sahabat itu menunggu di teras depan.
1: Okto, kamu tadi terlambat lama sekali. Tapi karena kamu berbuat baik, kami semua akan memaafkanmu.
3: Maaf ya kawan.
0: Mengapa tadi kamu membantu Bu Lia? Bukankah belanjaannya berat?
2: Okto kemudian menjelaskan kepada teman-temannya.
3: Kalian pasti lupa pada pelajaran terakhir dari ibu guru. Itu tadi salah satu contoh akhlak mulia. Coba kalian ingat-ingat lagi deh.
2: Benar sekali. Anak Indonesia yang hebat harus memiliki karakter akhlak mulia. Selalu membantu orang yang membutuhkan, meskipun itu sangat sederhana. Misalkan saja, membantu membawa barang dari seorang ibu hamil, memberikan bangku di bus umum untuk orang tua, atau hanya sekedar mengambilkan barang yang jatuh.
1: Wah, benar! Kau hebat, Okto!
2: Mendengar gelak tawa anak-anak, Ibu Lia keluar sambil tersenyum.

0: Ia terlihat membawa kantong plastik yang berisi buah jeruk.
1: Nah, ini ada sedikit buah untuk kalian. Ibu sungguh sangat berterima kasih karena kalian mau membantu ibu.
2: Nah, ibu lihat tidak perlu repot-repot. Kami benar-benar tulus membantu. Simpan saja buah itu untuk ibu Lia.
1: Kalian benar-benar anak yang pintar dan baik. Ibu jadi terharu. Kalian boleh main kapan saja ke sini. Ibu akan sangat senang sekali jika kalian datang.
2: Terima kasih, Bu. Oh iya, karena sudah siang, kami juga mau sekalian pamit pulang.
3: Iya, kami harus mengerjakan tugas.
1: Iya, hati-hati di jalan ya. Semoga tugasnya bisa cepat selesai.
0: Maka, dadah. Okto dan teman-teman pun berpamitan pulang.
1: Sungguh anak-anak yang baik.
0: Hari semakin siang. Petualangan mereka yang sesungguhnya baru dimulai. Mengumpulkan data serangga untuk tugas sekolah. Pesan dari cerita ini adalah, bantulah setiap orang yang membutuhkan pertolongan tanpa mengharapkan imbalan.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Echa.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
12: Kuis Pintar Pajak. Pertanyaan pertama, jelaskan alur-aliran dana pajak.
13: Uang pajak masuk ke kas negara, dialirkan ke APBN, dialokasikan ke kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah.
12: Betul! Siapa pengguna dana pajak?
14: Kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah.
12: Betul! Siapa yang bertanggung jawab atas penggunaan dana pajak?
15: Kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah.
12: Betul! Apa manfaat pajak?
16: Bangun negara.
15: Dan sejahterakan rakyat.
12: Semuanya adalah bayar pajak.
17: Disampaikan oleh Ditjen Pajak.

Cilik, dengarkan terus 91,2 Langkisah FM ya. Media, informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: belanja yuk di ufitstore.com.
1: ufitstore.com.

Assalamualaikum teman-teman, namaku Ubay. Kali ini Ubay mau cerita masa kecil Ubay. Ubay diajarin Umi dan Abi tentang

0: Waktu kecil, Umi dan Abi sering banget nanya Ubay, siapa yang menciptakan semua yang ada di alam semesta ini? Kayak gini nih.
1: Ubay, siapa yang menciptakan matahari?
0: Karena Ubay sudah diajarin jawabannya, biasanya Ubay jawab
2: Allah.

0: Mana bulannya, Ubay? Coba tunjuk. Masya Allah. Yang menciptakan bulan siapa, Ubay?
1: Ubay jawab,
2: Allah.
1: Aha. Ubay, siapa yang menciptakan bunga?
2: Ubay jawab, Allah.
1: Kalau semut, siapa yang menciptakan?
2: Allah.
1: Ubay, yang menciptakan Umi, siapa?
2: Ubay jawab, Allah.
0: Kalau yang menciptakan Abi, siapa?
2: Ubay jawab, Allah Abi.
0: Kalau Ubay, siapa yang menciptakan Ubay?
2: Ubay jawab, Allah. Tapi Ubay sempat salah kira loh. Ubay bilang ke Umi kalau Ubay bisa ciptain pesawat. Berarti Ubay sama kayak Allah dong. Umi langsung jawab,
1: beda banget Ubay sayang. Allah maha kuasa, maha pencipta. Kalau manusia sebenarnya lemah. Manusia bisa bikin pesawat, bikin buku, bikin robot. Tapi semua bahan-bahannya Allah yang ciptakan. Besinya Allah yang ciptakan. Pohonnya Allah yang ciptakan. Manusia yang bikin robot juga Allah yang ciptakan. Pintar dan cerdasnya juga atas karunia Allah. Semuanya rahmat dari Allah.
2: Alhamdulillah, Ubay jadi ngerti deh habis dijelasin Umi. Lama-lama, Ubay jadi ngerti kalau semua yang ada di alam semesta ini Allah yang menciptakan. Ubay ingat di surat Al-Fatihah ada ayatnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Jadi, Allah adalah Rabb semesta alam ini. Allah yang menciptakan semuanya. Allah sudah ciptain Umi, Abi, ciptain Ubay dari ada di dunia ini. Allah juga ciptain berbagai makanan dan minuman untuk Ubay. Untuk kita semua ya. Alhamdulillah, Ubay tambah cinta sama Allah. Nah teman-teman, ini dulu ya cerita dari Ubay. Semoga bisa ketemu Ubay lagi ya di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak.
1: Kisah Mimi dan Payung Bugiri. Di sebuah rumah sederhana, tinggallah satu keluarga kecil yang baik dan jujur. Keluarga ini terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak bernama Mimi. Mimi adalah gadis kecil yang manis dan periang. Kisah Mimi pun dimulai di suatu minggu pagi yang cerah. Ibu meminta tolong sesuatu kepada Mimi.
2: Mimi, bisakah kamu kemari sebentar, nak?
3: Iya, Ibu.
2: Ibu minta tolong kembalikan payung ini pada Bu Guru Ana ya.
3: Siap, Ibu.
1: Ibu berpesan agar Mimi menjaga payung tersebut.
2: Mimi, hati-hati di jalan ya, dan jaga baik-baik payung Ibu Guru.
3: Tenang saja, Ibu. Serahkan semuanya padaku.
1: Mimi pun bergegas pergi mengantar payung ke rumah Bu Ana yang juga merupakan ibu gurunya di sekolah. Dalam perjalanannya ke rumah Bu Ana, Mimi bertemu dengan Sinta, teman sekelasnya di sekolah.
3: Itu kan Sinta, Sinta.
1: Rupanya Sinta hendak bermain. Mimi pun tertarik dengan boneka beruang yang dibawa oleh Sinta.
4: Hai Mimi.
3: Wah, boneka yang bagus, Sinta.
4: Ini hadiah dari nenekku. Kamu mau main bersamaku?
3: Tentu saja aku mau. Ayo kita bermain bersama.
1: Mimi dan Sinta pun pergi ke taman untuk bermain dengan boneka itu. Seketika Mimi telah lupa janjinya kepada ibu untuk mengembalikan payung Bu Ana. Sesampainya di taman, Mimi memakai payung Bu Ana untuk menaungi boneka beruang itu. Sedangkan Sinta menyusun dedaunan kering untuk dijadikan alas tidur boneka. Setelah selesai, boneka itu ditidurkan di atas tumpukan dedaunan kering.
4: Halo.
1: Sinta berpura-pura menjadi seorang ibu dan Mimi menjadi seorang bibi. Mimi pun terlalu asik bermain hingga lupa untuk mengembalikan payung Bu Ana. Hari pun semakin siang. Saat itu angin bertiup cukup kencang. Tiba-tiba saja payung Bu Ana terbang terbawa angin.
4: Ah, payungnya.
3: Hah, aduh, bagaimana ini? Ayo bantu kejar.
1: Mimi dan Sinta pun terkejut dan langsung mengejar payung itu. Namun karena hembusan angin tadi, payung itu terhempas cukup jauh dan terbang tinggi.
3: Mimi, payungnya mengarah ke sungai.
1: Payung itu pun turun dan menggelinding ke arah sungai. Mereka pun tidak berhasil mendapatkan payung itu kembali. Payung Bu Ana telah hanyut terbawa arus sungai. Mimi pun pulang dengan tertunduk lesu. Ia sangat menyesal dan bingung harus berkata apa kepada ibu.
3: Apa yang harus kulakukan?
1: Payung milik Bu Ana tidak diantarkannya dan bahkan hanyut di sungai.
2: Mimi!
3: Ibu pasti marah besar.
1: Ia sangat yakin ibu akan marah dan kecewa kepadanya. Tanpa disadari, Mimi pun sampai di rumah. Ia masih belum berani masuk ke rumah. Akhirnya, Mimi memutuskan untuk berbohong kepada ibu. Begitu Mimi masuk ke dalam rumah, ibu langsung memanggilnya.
2: Mimi, apakah kamu sudah mengembalikan payung milik Ibu Ana?
3: Iya, Ibu. Aku sudah mengembalikannya kok.
2: Mimi memang dapat diandalkan. Terima kasih ya. Kesayangan ibu.
3: Sama-sama, Ibu. Aku mau ke kamar untuk istirahat sebentar ya, Bu.
1: Mimi tertunduk sedih. Ia merasa bersalah karena telah membohongi ibu. Seiring berjalannya waktu, kejadian tentang payung itu segera terlupakan oleh Mimi.
3: Sampai jumpa semuanya.
4: Sampai jumpa, Mimi.
5: Hati-hati di jalan.
3: Yeah.
1: Siang itu, Mimi hendak keluar gerbang sekolah untuk pulang ke rumah. Ketika sampai di depan gerbang, ia sangat terkejut.
3: Hah? Kenapa ibu ada di sini?
1: Mimi tidak menduga jika ibu akan menjemputnya. Ibu tampak sedang berbincang dengan Bu Ana. Mimi takut Bu Ana akan bilang kepada ibu bahwa payungnya belum dikembalikan.
3: Aduh, semoga ibu tidak berbicara soal payung Bu Ana.
1: Ibu pun pulang bersama Mimi. Sepanjang perjalanan, Mimi terlihat takut akan dimarahi ibu karena payung Bu Ana. Sesampainya di rumah, ibu mengajak Mimi untuk duduk dan bertanya dengan lembut.
2: Mimi sayang, mengapa Mimi berbohong kepada ibu?
1: Dengan terisak, Mimi menjawab pertanyaan ibu.
3: Maafkan aku, ibu. Aku telah mengecewakan ibu. Aku takut jika ibu marah kepadaku.
1: Mendengar pengakuan Mimi, ibu pun memberi nasihat bijak.
2: Sepahit dan sesakit apapun, Mimi harus berkata dan berbuat jujur. Jangan biarkan rasa takut mengalahkan kejujuran kita.
3: Terima kasih, Ibu. Mulai sekarang, Mimi akan selalu berkata jujur.
1: Ibu sangat senang Mimi telah sadar dan mau mengakui kesalahannya. Mimi juga berjanji tidak akan pernah mengulangi kesalahannya lagi. Nasihat dari cerita ini adalah berkata jujur, walaupun itu pahit, justru lebih baik daripada berbohong. Kebohongan akan menimbulkan ketidaknyamanan pada diri sendiri.
5: Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe.

0: logistik lah gitu, yang bisa anak jauh dari gadget tadi gitu.
1: Oke. Ya terakhir juga Kak Dani, gimana nih, mungkin ada saran juga ke orang-orang tua yang mungkin punya pengalaman gitu, yang kalau apa yang harus diperhatikan, kan kita udah bahas dari tadi gitu ya, oh ini satu tahun udah gak bisa, belum bisa bumbling juga gitu kan, atau sebagainya macamnya. Saran yang lain mungkin ya sebagai analis juga dari LDPI gitu, yang mungkin bisa disampaikan ke orang tua di rumah.
2: Iya, kalau untuk gadget tadi bisa kita kurangi seperti yang disampaikan Bu Vivi. Kalau memang belum terpapar, jangan dipaparkan. jangan dipaparkan dikasih dari awal. Terus kalau memang melihat ada hambatan atau perbedaan dari yang standarnya, yang seperti buku Kia, kadang kan orang tua nggak ngelihat buku Kianya, dia pokoknya buku Kia itu digunakan ketika mau apa, imunisasi, nah habis itu kan nggak lihat lagi, padahal di situ ada, ayo kembali melihat standarnya sampai mana dan perhatikan anak kita itu sampai di mana, apakah perkembangannya sesuai atau malah di bawah itu. Kalau di bawah itu, jadikan itu alarm dengan memperbanyak stimulasi. Dan stimulasi itu tidak hanya sambil apa, tidak hanya diberikan dari gadget, tapi harus ada interaksi langsung dengan orang tua.
1: Jadi bisa jadi analis di rumah gitu ya, sebelum ke analis beneran gitu kan, karena kan indikatornya ada gitu
2: di buku Kia tadi ada.
1: Oke, jadi kalau misalnya memang udah kesulitan pun bisa kali ya nanti langsung ke LDPI aja, bisa. Karena di situ sebenarnya kan pelayanan juga untuk masyarakat kan, dan masih sangat-sangat terbuka untuk semuanya gitu. Enggak bahkan yang dari luar Padang ya, kalau nggak salah tahu tuh yang luar dari Padang juga bisa dapat layanan sebenarnya dari DPI, walaupun dia PTD Padang gitu ya, tapi yang di cover Sumbar sebenarnya gitu. Oke. Siap, terima kasih banyak Kak Dani dan juga Kak Vivi ya, ini sudah menyempatkan diri.

0: Sudahi dulu dan setelah ini tepat di pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita Sentral di Dinamika Olahraga. Dan mendengar tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sekian Ruang Disabilitas dan Inklusi. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Kekalahan 0-2 Italia atas Belgia dalam laga pertama UEFA Nations League Grup A1 mencoreng debut Mancini sebagai pelatih baru tim berjuluk Gli Azzurri. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas Italia memulai era kedua ke Roberto Mancini dengan hasil mengecewakan. Bertanding di Stadio Olimpico Roma dini hari tadi, Gli Azzurri takluk 0-2 dari Belgia di laga pembuka Grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20. Mika Götze mencetak gol memanfaatkan umpan matang dari kapten Kevin De Bruyne. Italia mencoba membalas lewat Moises Kean dan Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Sean Lammens, tampil solid saat Italia mulai mengendalikan permainan. Belgia justru menghukum lewat serangan balik. Pemain pengganti Dodi Luke Bakio menggandakan keunggulan pada menit ke-69 melalui aksi individu yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Scalvini di akhir laga. Namun tendangannya membentur mister gawang. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Usai laga pelatih Italia Roberto Mancini akui kesulitan menghadapi permainan dari Belgia.
2: Body pensieri.
3: Melawan tim kuat ini, kami mengalami kesulitan di babak pertama. Kami tidak bisa bertahan. Singkatnya, kami memberi terlalu banyak ruang, jadi di babak pertama mereka bermain lebih baik daripada kita.
2: 25 minuti ha fatto veramente bene.
1: Sementara itu pelatih Belgia, Van Bommel, merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
4: Ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben.
3: Ya, kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai. Itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi.
1: Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di posisi bawah setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Karis Warizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, masa jabatan Zinedine Zidane sebagai manajer Prancis dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pertama grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Bertanding di Stadion Kocaeli Turki dini hari tadi, gol tunggal Kylian Mbappe pada babak kedua mengantarkan Les Blues Prancis merebut 3 poin pertama. Menggembar-gemborkan era baru setelah finish keempat di Piala Dunia FIFA 2026 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Olis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Urjan Çakır dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler. Namun sundulannya ditepis oleh refleks cepat kiper Prancis dan yang lebih buruk, momentum Turki terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tiang dekat. Namun sayangnya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Prancis karena cedera lutut.
5: Kylian harus pulang ke Perancis. Ia mengalami cedera tendon di bagian lututnya. Kami tidak akan mengambil resiko meski ini masalah.

0: terkecil, ia tetap harus pulang. Saya pribadi berpendapat kami cukup puas untuk menangan di laga pertama yang berjalan cukup rumit di lapangan ini. Kami juga senang meraih kemenangan setelah 3 sesi latihan yang kami jalani.
1: Pour un premier match, en tous les cas, d'avoir gagné ce soir.
2: Atas kemenangan ini, Prancis menempati posisi kedua klasemen sementara grup A1 Nation League dengan 3 poin. Hanya beda agregat 1 gol dari pemuncak klasemen Belgia. Sedangkan Turki bertengger di posisi ketiga disusul Italia di dasar klasemen. Hasil ini turut mengantarkan Zidane memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 5 manajer Prancis sebelumnya. Di sisi lain, penampilan kuat melawan salah satu tim papan atas Eropa ini menunjukkan bahwa Turki bukan sekedar pelengkap di Liga A.

0: Sementara itu pendengar, Maroko merebut kemenangan kandang 2-0 atas lawannya Gabon dalam laga pertama babak kualifikasi Africa Cup of Nations AFCON 2026-2027. Berlaga di Stadion Moulay Abdallah dini hari tadi, gol Nosair Mazraoui pada menit ke-36 dan Sofyan Rahimi di menit ke-84 mengantarkan Singa Atlas Maroko memuncaki klasemen sementara grup A. Seusai pertandingan, kepala pelatih timnas Maroko Mohamed Ohaibi menyebut bahwa kemenangan ini akan mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin.
1: Assalamualaikum.
2: Menurut saya hasilnya positif. Kami memenangkan pertandingan sesuai keinginan kami. Kami mendominasi permainan seperti yang kami inginkan. Tentu saja sekarang kami ingin tampil lebih baik lagi. Masih ada hal-hal kecil yang perlu kami perbaiki. Namun menurut saya ada banyak hal positif dalam permainan kami ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin, disusul di posisi kedua Niger yang hanya berbeda agregat 1 gol saja dari posisi puncak. Sementara di posisi ketiga ditempati Lesotho dan Gabon menempati posisi keempat dalam klasemen.

0: Beralih ke arena balap mobil, pendengar, Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9, tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus kualifikasi 3 di sirkuit Kota Baku Jumat kemarin. Damon Stewart menilai pembalap asal Spanyol itu tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga dinilai abai akan peringatan radio dari timnya untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Akibatnya Sainz turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-14 pada grid. Franco Colapinto, Oliver Berman, Liam Lawson, Alex Albon, dan Esteban Ocon masing-masing naik satu posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, dua pebulu tangkis terbaik Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Saidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Tuy Linh Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Alwi Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Jepang Kenta Nishimoto dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan Jonathan Christie yang akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka Viren Netasinghe di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rangkuman laga final yang disampaikan Nur Diansyah.

0: Setelah penantian 28 tahun lamanya, skuad bulu tangkis perunggu putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final perunggu putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium, Jepang, Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuchi. Tunggal putra nomor 1 di dunia itu takluk secara straight set atau 2 set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Weiqing Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20-22, 21-19, 14-21. Kendati demikian, arah ombak mulai berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match dengan skor akhir 23-21, 15-21, 21-16. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan untuk Indonesia. Pada laga ganda putra kedua, Leo Daniel sukses menang secara 2 set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-10 atas pasangan He Jiting Liu Yi. Mozaki Ubaidillah yang tampil terakhir berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed, panggilan akrab Zaki Ubaidillah, mampu merebut kemenangan 23-21, 21-13 atas Wang Hongyang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas, mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, cukup bangga juga, dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan tanpa cedera juga. Jadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya nggak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya. Alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Kenapa? Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi apa namanya ya, menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Ubed ya, ini harus lebih sering di apa namanya ya, dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Nah, mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Goal for Indonesia! Goal scored by player number 10, Ole Romani!
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memuji kerja keras pemainnya setelah mengalahkan Singapura 2-0 pada FIFA ASEAN Cup 2026. Indonesia meraih kemenangan pada pertandingan perdana grup A Divisi Premier di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Dua gol Indonesia masing-masing dibukukan oleh Ragnar Oratmangun pada menit ke-13 dan Ole Romani pada menit ke-74 melalui titik penalti. Hartman menilai para pemain mampu melewati berbagai tantangan selama pertandingan, termasuk kelelahan ataupun jet lag setelah menempuh perjalanan jauh bagi sebagian besar pemain. Menurutnya para pemain mampu beradaptasi dan kembali menemukan ritme permainan bersama.
3: Mereka harus berjuang melalui berbagai rintangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Ole mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan pencetak gol yang konsisten dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini adalah clean sheet keempat atau kelima kami secara berturut-turut.
2: Melalui kesempatan yang sama, penggawa lini serang Garuda Ole Romani juga mengungkapkan kebahagiaannya kembali dapat mencetak gol di hadapan para supporter Timnas. Pemain Fortuna Sittard ini berharap para supporter akan terus datang ke stadion untuk mendukung tim Merah Putih dalam perjuangannya di FIFA ASEAN Cup 2026.
3: Ya, saya sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang dan berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan, dan kami sangat antusias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
2: Kemenangan atas Singapura membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara grup A Divisi Premier. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia di SUGBK pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, PSPS Pekanbaru membidik 3 poin saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Sabtu malam nanti di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mematangkan persiapan jelang menghadapi Sumsel United pada lanjutan kompetisi pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad askar bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada dua pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan PSKC Ciamis.
2: Saya pikir Sumsel adalah tim yang bagus. Kita sudah melihat dua pertandingan Sumsel melawan PSMS Medan dan melawan PSKC Ciamis. Saya pikir di grup ini semua punya peluang yang sama. Siapa yang lebih siap di dalam pertandingan tersebut, saya pikir dia yang lebih beruntung nantinya.
1: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru, nomor punggung 19, Pramudia Trenadi, mengatakan seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.
3: Semua pemain sudah siap untuk berlaga di lawan Sumsel. Kami berharap seluruh ofisial, semua yang ada di PSPS, berharap mendapatkan 3 poin.
1: Pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Pendengar RRI, tim catur Indonesia Putra Putri Kompak mencetak hasil gemilang di babak ke-9 Olimpiade Catur 2026 Samarkand Uzbekistan pada malam tadi. Grandmaster Susanto Megaranto CS menggilas Costa Rica dan Women International Master Shafira Devi Hervesa membuat kejutan megebuk Jerman. Pada babak tersebut, tim putra Indonesia berhasil menaklukkan tim Costa Rica dengan skor 3-1. GM Susanto Megaranto, IM Satria Duta Cahaya, dan IM Nayaka Budi Dharma berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Atas kemenangan ini, ranking tim putra Indonesia melesat dari posisi ke-45 menjadi posisi ke-36. Sementara tim catur Indonesia Putri menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim kuat Jerman yang memulai laga ini sebagai ranking 10 dunia dengan skor tipis 2,5 hingga 1,5. Meskipun merebut kemenangan tipis, keberhasilan ini semakin melambungkan peringkat tim catur Indonesia Putri pada klasemen sementara. William Shafira dan kawan-kawan kini sementara melesat tajam masuk 10 besar dunia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Good Friend untuk mendukung komitmen PT PLN dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar instalasi listrik, kita harus tetap waspada selama beraktivitas di sekitar jaringan listrik dan selalu menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik. Untuk itu, pada saat melakukan aktivitas di sekitar jaringan listrik seperti kegiatan proyek pembangunan gedung atau melakukan aktivitas lainnya seperti penebangan pohon dan lain-lain, harus tetap menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di area jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN UPDL Padang.
2: Hutan bakau atau mangrove merupakan ekosistem yang sangat produktif yang menyediakan banyak manfaat untuk lingkungan maupun manusia. Hutan bakau, padang mamun, dan terumbu karang berfungsi sebagai sistem tunggal yang menjaga zona pesisir agar tetap sehat. Mangrove atau hutan bakau menyediakan habitat penting bagi ribuan spesies, sekaligus menstabilkan garis pantai, mencegah erosi, dan melindungi tanah termasuk manusia yang tinggal di sekitarnya dari gelombang besar maupun badai.
3: Wah, kakak lagi baca tentang hutan bakau ya?
2: Iya bu, ternyata banyak ya bu manfaat hutan bakau itu.
3: Iya sayang, hutan bakau sangat bermanfaat untuk lingkungan dan manusia. Mari jaga hutan bakau, karena hutan bakau akan menjaga pantai dan laut kita.
4: Ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
5: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
6: Eh, gue juga mau, tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
7: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaputra Bupati Tanah Datar bersama seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Datar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. RRI telah 81 tahun hadir sebagai media informasi pemersatu bangsa, perekat keberagaman serta mitra strategis pemerintah dalam menyuarakan pembangunan hingga ke pelosok negeri. Mari terus perkuat kolaborasi dan sinergi. Semoga RRI terus berinovasi, beradaptasi di era digital serta hadir mengedukasi dan menginspirasi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz, untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz, untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terus 1 informasi dan inspirasi.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bersatu Radio Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan kalau untuk kesempatan siang hari ini memang mungkin pilihan paling enak ya, stay di rumah aja karena kondisinya memang udah mendekati istirahat ya. Dan walaupun mungkin memang lebih menarik juga sih sebenarnya kalau misalnya harus hangout keluar sama keluarga. Tapi mungkin karena memang kondisi sudah ditebak ya cuacanya, terus juga sepertinya tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin juga. Hanya saja mungkin terlalu ini ya, terlalu agak nanggung gini ya, agar biar nanti bisa istirahat. Habis itu mungkin kalau misalnya mau melanjutkan jalan-jalan, bisa jadi memang ada waktunya juga untuk keluar. Yang jelas untuk Anda berkumpul bersama keluarga, bersama kami di kanal FM 95,9 MHz dan juga audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda pendengar, dan juga banyak hiburan juga yang masih akan kami hadirkan untuk Anda semuanya.
1: Baru saja kita dengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: بصاحبكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: sebabnya kenapa dipaksa sholat supaya jadi orang baik. Kan yang paling pokok itu. Coba Bapak Ibu cek, amalan pertama yang memaksa kita untuk jadi orang baik itu sholat. Nanti puasa, zakat, haji belakangan. Makanya kenapa anak usia 7 tahun khususnya tegas diminta, dilatih, dididik untuk sholat dengan benar. Kenapa? Supaya tumbuh jadi orang baik. Kepada Allahnya dia baik, kepada orang tuanya dia berbakti, kepada lingkungannya dia baik. 10 tahun masih sulit, diapakan Bu? Oh, main pukul aja. Deh. Saya bingung sama ibu hari ini. Anak kurang baik dipukul. Doroba yadribu itu tidak selalu memukul. Idrib itu artinya buat pelajaran sampai mengerti. Inna allaha la yastahyi ayyadriba mathala. Di situ ngasih contoh. Al-Baqarah ayat 26. Allah memberikan contoh. Berikan contoh pada anak supaya dia mengerti kalau meninggalkan sholat akibatnya begini. Kalau di Arab tradisinya pukul-pukul biasa. Ya, kita dibalik bisa dengan contoh yang lain. Boleh nggak sholat tapi uang jajan hilang hari ini. Pada anak-anak yang masih memikirkan jajanan. Cari supaya dia mengerti pentingnya sholat. Buya, kenapa harus sholat? Ahmad tanya. Supaya Allah sayang dengan mas. Kalau Allah sayang, nanti mainan dikasih. Buya dikasih sehat. Bunda dikasih sehat. Kita bisa jalan-jalan lagi. Ayo udah, sekarang kita sholat. Nanti, waktunya belum tiba. Supaya mengerti. Nah, itulah di awal itu, sejak TK itu sholat. Supaya jadi anak baik. Alhamdulillah di Indonesia ini sudah advance. TK sudah manasik. Betul ya? Gak apa-apa, gak salah. Tidak salah. Ya. Cuma sholatnya diperbaiki. Nah, kalau sudah demikian, terbentuklah sifat baik yang muncul dari iman.
1: Di dalam Al-Quran, diturunkan urutan-urutan keberyakinan kita kepada Allah. Dari mulai Islam, kemudian di dalamnya ada iman, lantas mengalami peningkatan menjadi sifat takwa. Islam, iman, takwa, nanti dari takwa itu orangnya disebut taqi, kalau satu orang, kalau banyakkan disebut muttaqin, dari muttaqin puncaknya menjadi muhsinin. Itu urutannya. Nah, nanti dilihat sampai pagi ini kita di level yang mana. Ya, karena keripik aja ada levelnya sekarang. Ya. Nah, demikian keimanan juga seperti itu. Islam orangnya disebut muslim. Ya, cara cepatnya begitu. Kalau ada IA orangnya pasti UI. Ya. Islam orangnya muslim, iman orangnya mukmin, islah orangnya muslim, ihsan orangnya muslim, gitu ya. Itu rumus cepatnya. Ya. Saya sedang merumuskan untuk rumus belajar cepat bahasa Arab. Ya, jadi di situ nanti ada rumus-rumus yang insyaallah mudah dipelajari. Kembali lagi, level pertama Islam, orangnya disebut muslim bagi yang, ini poinnya, telah bersyahadat dengan lisannya dan mengikrarkan dengan lisan itu kebertuhanannya kepada Allah dan menetapkan sosok Nabiullah Muhammad SAW sebagai rasul terakhir. Maka ia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, itu adalah standar syarat pertama seseorang dinyatakan sebagai muslim. Mengikrarkan diri, berkomitmen untuk mengislamkan dirinya. Maka disebut apa? Muslim. Diucapkan dengan lisan. Menjadi iman ketika lisan itu meneruskan konfirmasi syahadatain itu ke dalam hati, ke qalbu. Jadi dari lisan turun ke hati, bukan dari mata. Ya, sekarang kan banyak yang dari mata turun ke hati. Nah, Islam menjadi iman itu dari lisan turun ke hati. Tasdiqun bil qalbi. Kalau hanya diucapkan dengan lisan, tidak dikonfirmasi oleh hatinya, maka belum menjadi iman sepenuhnya, baru Islam. Itu yang ditegaskan oleh Allah di Quran surah ke-49 Al-Hujurat di ayat ke-14. Qalatil a'rabu, ada segelintir orang-orang Arab Badui mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, amanna, kami telah beriman. Berarti level kedua kan? Ya. Lalu urusan ini karena sudah masuk ke dalam hati, yang membolak-balikkan hati siapa? Allah. Yang mengetahui hati siapa? Nah, makanya doanya kan, ya muqallibal thabbit qulubana 'ala dinik 'ala al-iman. Karena yang disebut din nanti yang sejati itu ada unsur imannya. Baik, pembukanya disebut Islam. Dikonfirmasi di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Maka dikatakan di pokok pilar Islam yang lima itu, perkara pertamanya syahadatin, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Nah, pilar ini kalau ingin kokoh mesti dinaikkan levelnya ke level pilar iman. Maka nanti dicek sumbernya di mana? Di hatinya. Qul lam tu'minu. Allah jawab, katakan Muhammad pada orang-orang ini yang datang kepadamu mengatakan telah beriman, lam tu'minu. Belum sampai kalian ke level iman itu. Kan? Walakin qulu aslamna. Tapi katakan kami baru mengkonfirmasikan keislaman karena baru berkata dengan lisannya. Kan? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sementara iman yang dikatakan di lisan itu belum sampai ke hatinya. Awas, hati-hati nih. Belum sampai ke mana? Ke dalam hati. Karena nanti beda antara aktivitas lisan dengan keyakinan dan perilaku hati itu akan berbeda. Tidak sama. Saya tanya ibu, cinta di lisan dengan cinta di hati dalam mana? Jangan ketawa. Dalam yang sampai ke hati ya. Kasih sayang kepada anak itu ya, dalam lisan ataukah di hati? Di hati. Karena yang kalau sudah sampai ke hati, semua organ akan dibimbing untuk berperilaku. Kasih sayang itu kalau mengalirnya dalam hati, itu mata itu menatapnya lain. Lisan akan dibimbing cara bicaranya. Tangan akan dibimbing cara berperilakunya kalau sudah sampai ke hati. Kalau cuma dikatakan di lisan belum ke hati, itu tandanya belum serius. Ya, ini level pertama. Rumus dalam tafsir, salah satunya ada teori begini. Jika disebutkan di dalam Al-Quran, satu gelar, kelompok, atau keadaan yang tidak menyebutkan langsung detail tokohnya. Siapa ia, kapan kejadiannya, ini menunjukkan peristiwa itu akan terjadi lagi di masa yang berbeda, dengan tokoh yang berbeda, tapi dengan substansi yang serupa. Baik, saya tanya, sekarang ini ada enggak orang yang mengatakan dengan lisannya muslim, beriman, ya, tapi enggak sampai ke hati imannya, ada enggak? Nah, konfirmasinya bagaimana? Gini cara ngeceknya gini. Ini kita turunkan table Qur'annya ya, jadi kalau nanti ngajinya insya Allah sudah agak banyak, kita bisa turunkan seperti ini, kayak bentuk diagram gitu. Ya, kelihatan bu ini? Ini pinter belum, belakang nganggur tuh. Ya. Berarti yang sana sudah beriman kuat sekali tuh. Islam, iman, ya, takwa, pakai Q aja lah. Kemudian ada ihsan. Ya. Ada tetangga saya nama anaknya Islam, iman dan ihsan. Tiga. Ini orangnya muslim. Ini mukmin. Yang ini taqi, jamaknya muttaqin. Kemudian yang ini muhsin. Tuh ya. Dah, pelan-pelan. Ini dikonfirmasinya dengan lisan, diagramnya begitu ya. Konfirmasinya dengan apa? Lisan. Kita tuliskan dalam kurung syahadatain, disingkat syahadat. Ya, kurung tutup supaya tidak lepas. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Baik. Nah, ini nanti kalimat di lisan itu harus tembus kepada hati, di kolbu, tempatnya ini kolbu, di dalam jiwa. Kalimat ini, syahadat, ketika masuk ke dalam kalbu, nanti ini jadi cahaya, jadi nur. Ya. Dibimbing oleh Allah, nurun ala nur. Cahaya ini nanti yang akan memberikan satu pancaran ke semua bagian tubuh kita untuk beraktivitas. Ya. Karena sudah mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah. Di sini disebutkan Allah di lisannya. Asyhadu an la ilaha illallah. Nanti kalau sudah sampai ke hati, ke kalbu, ya, dia jadi cahaya di dalam kalbu kita, dikonfirmasi ketika mendengar nama Allah, ada getaran di sini nanti. Ya, getarannya beda dengan getaran-getaran lain. Kan di dunia ini ditampakkan berbagai macam getaran untuk mengkonfirmasikan perbedaan antara getaran keimanan ini dengan getaran yang lainnya. Anda kalau kesini pakai mobil agak kencang, lihat polisi, kan ada getaran di hati kan? Ya kan? Punya utang sama teman-teman kelihatan dari jauh ada getaran kan? Nah, getaran utang dengan getaran iman beda tuh. Ya, itu beda-beda. Ya, ada kasih, ada sayang, ada macam-macam.
0: Maka di mana dalilnya supaya tidak terkesan kita itu mengada-ngada atau mencocok-cocokkan? Dalilnya kita turunkan di Quran surah ke-8 ayat kedua. Kan? Kalau yang ini nanti ini disebut din Islamnya. Quran surah ke-3 ayat 19. Ya. Kemudian konfirmasi syahadatnya ini ada di Quran surah ke-20 misalnya Taha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Di alam rahimnya dikonfirmasi di Quran surah ke-7 ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ini. Cepat dulu ke sini. Innamal mu'minun tuh, bukan muslimun. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu Allah. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum qalbu. Ciri insan beriman itu yang sudah masuk level mukmin, innamal mu'minuna, adatul hasri. Innama adatul hasri, huruf untuk membatasi. Jadi batasnya di level mukmin saja. Sungguh ciri seorang yang sudah beriman itu, idza dzukirallahu, di antara tandanya bila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum. Qulub itu jamak dari kata qalbu. Qulub jamak dari kata qalbu. Kata qulub pertama ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim marad. Ya. Baik, sini idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebutkan nama Allah, ada getaran konfirmasi dalam qalbunya, getaran imannya. Nah, untuk mengkonfirmasi itu, mengecek, disebutkan, diperdengarkan, kan konfirmasinya dari telinga ke hati kan? Kan kalau disebutkan mendengar kan? Nah, dari telinga ini dikonfirmasikan ke hati, ada getaran, diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya udhun. Udhunun, jamaknya adhan. Maka dalam adhan diperdengarkan sampai ke telinga kita. Setiap hari, 5 kali pergantian waktu. Dari subuh, awal kita beraktivitas, sampai ke malam ke isya. 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi pagi dicek ada iman enggak? Kesiang ada iman enggak? Kesore ada iman enggak? Menjelang malam ada iman enggak? Sampai mau tidur beriman enggak? Ya, karena nanti iman itu dijaga dengan level keislamannya. Wala tamutunna illa wa antum. Jangan sampai wafat kecuali menjadi apa? Muslim. Muslim di situ nanti disandingkan dengan takwa, bukan sekedar muslim, tapi muslim yang sudah membawa sifat takwa. Itu yang di Ali Imran di ayat ke berapa? 102. Iman disebutkan, takwa disebutkan, Islam disebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu iman ittaqullaha haqqa tuqatih taqwa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Karena begini, kata Nabi, ada yang paginya itu iman masih ada, sorenya sudah hilang. Yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Atau sebaliknya. Nah, karena itu diperdengarkan di telinga kita untuk mengonfirmasi imannya masih ada enggak. Sekarang dalam azan itu, kalimat azan yang pertama yang disebutkan apa? Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ketika mendengar itu, kalau sudah ada iman, itu konfirmasinya dari hati, bukan dari lisan. Hatinya bergetar. Baru nanti diteruskan ke lisan dengan suara fitrah, ya Allah sudah azan. Nah, semakin kuat imannya, semakin berbeda getarannya. Jadi kalau dengar begini, Allahu akbar, Allahu akbar, hati bergetar, lisan berkata, ya Allah sudah azan. Nah, itu adalah iman standar. Standarnya begitu. Jadi belum kuat. Karena pakai innama. Standar orang beriman itu jika disebutkan ada konfirmasi. Jadi kan? Nah, misal subuh tadi jam berapa ya? 4.30, 4.36, 4.38 terjadi perbedaan pendapat di antara jamaah tentang sholat subuh. Ya, karena khusnudhan ini berasal dari daerah yang berbeda-beda. Itulah kenapa adzan itu, kenapa ada perbedaan waktu di setiap tempat, supaya lafaz adzan terdengar oleh semua orang di semua wilayah dan 24 jam dia terdengar tanpa berhenti. Itu rahasianya. Kenapa ada beda-beda waktu? Ini kok Bintaro beda dengan tanah kusir? Tanah kusir dengan tanah suci beda jauh, gitu kan? Dan seterusnya. Kenapa? Supaya 24 jam itu berputar terus, diperdengarkan dan iman tidak berhenti sehingga kita tidak bisa ngeles saat hari kiamat. Ya, saya tidak kenal engkau ya Allah, diperdengarkan 24 jam enggak kenal juga. Kan? Jelas sampai sini? Nah, jadi kalau kita ambil tengah-tengah lah, 4.35, kemudian diperdengarkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada konfirmasi, ya Allah sudah adzan. Bangun kita. Karena dengar itu. Ya, itu menjaga waktu sholat tepat pada waktunya. Quran surah kedua ayat 238. Kita runtut dengan dalilnya. Quran surah 2 ayat 238 paling kanan sebelah pojok atasnya. Hafizu 'ala shalawat was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian waktu-waktu salat itu, jaga betul. Dan dalam penjagaan itu salah satunya melalui azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Allah, tiba waktu subuh. Ya, begitu diucapkan bersamaan dengan azan, iman mengonfirmasi, nah itulah iman standar. Ya. Ada yang levelnya tinggi, azannya 4:35, tapi dia habis isya jam 8 tuh sudah bersiap-siap subuh. Jangan ketawa dulu. Dia hafal waktu sholat, jadi dia tuh sudah siap-siap, bahkan sebelum subuh sudah bangun warming up, pemanasan dulu. Ya, bukan main gym. Jadi dia bangun misalnya jam 2:00 atau 02:30 lah. Itu kan? Dia siap-siap supaya subuhnya khusyuk, mengejar 2 rakaat sebelum subuh pun dapat dunia dan seisinya, lebih dari dunia dan seisinya. Maka dia siapkan, tidak cukup dengan amin. Itu lihat dulu. Ibu tuh langsung nyamber aja kalau urusan dunia tuh. Ya. Jadi dia siapkan dari malam, siap-siap mau bangun. Dia tahajud dulu, dia istighfar dulu, supaya apa? Supaya sudah panas mesin imannya ketika menunaikan sholat fardu. Dia siapkan dari awal, dia dekati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking seriusnya dia ingin bangun tuh, tidur jam 8, pengen bangun jam 2:30 pun sungguh-sungguhnya. Itu namanya tahajjud, tahajjada dari kata hajada begini, ya bangun setelah beristirahat. Kalau serius pengen bangun pakai ta depannya. Kalau tidak mudah melakukannya, syiddah, ada kesulitan, butuh motivasi 2 kali lipat, double. Itu pakai tasdid sebelum akhirnya. Tahajjada ya tahajjadu, kemudian sifatnya disebut dengan tahajjud. Kenapa disebut tahajjud? Karena tidak mudah melakukan itu. Butuh kesungguhan, butuh persiapan, butuh keseriusan. Ini poinnya. Karena itu walaupun pengen bangun 2:30, belum tentu langsung bangun 2:30. Kan sekarang pasang alarm dulu ya Bu ya. Ya kan? Dari mulai jam 1:45, jam 2:00, jam 2:15 kan? Kan rumusnya selalu begitu ya. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Kan? Alarm kedua siap-siap, alarm ketiga ya sudah ada setengah sadar lah untuk bangun. Nah ini iman sekali lagi. Jadi baru iman. Nanti iman ini mesti dilatih supaya pancaran cahayanya kuat. Tidak hanya merespon azan. Ya. Jadi semakin kuat nanti semakin kenal tadi. 4:35 saya sudah siapkan. Besok saya mesti bangun jam sekian. Semakin tipis, semakin lemah, maka ini semakin tidak terpikirkan. Azan 4:35, dia bangun 5:34. Ditukar. Ya. Dan semakin parah dari itu, sudah tidak, awas, sensitif lagi dengan panggilan iman. Ini yang dikatakan tadi, ada yang akan mengaku muslim, mengaku Islam, tapi problemnya imannya bermasalah sehingga bahkan jauh dari hatinya. Ini yang menyebabkan kadang-kadang ada orang Islam mengatakan dirinya muslim, tapi kok tidak mengkonfirmasi keimanannya, tidak senang dengan perkara iman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kecilin tuanya tuh. Maaf Pak, kawannya udah kecil Pak, suaranya maksud saya. Padahal dia muslim misalnya ya, nah ini ada beberapa yang memang tidak perlu aneh, dulu pun sudah diberikan isyaratnya. Tapi yang seperti ini dikembalikan, didoakan supaya imannya kembali. Didoakan, lalu diberi jalan yang baik, bukan dicela. Ya. Nah, untuk melatih supaya cahayanya ini semakin kuat, jadi kalau kuat tuh begini. Ada sifat kita itu kan ada ritual. Nah, hubungannya dengan Allah, hablum minal. Ada sosial, ya, garisnya horizontal. Hubungan dengan sekitaran, hablum minal. Bukan nas, hablum minal makhlukat. Enggak pakai, oh betul, ini serius. Hablum minal makhlukat, dengan semua makhluk. Karena hubungan kita di dunia ini bukan hanya dengan manusia. Kita berhubung diatur dengan hewan, di Islam itu lengkap sekali. Kurban aja kan diatur cara motongnya. Diatur berkasih sayang dengan hewan, memperlakukan hewan yang dikonsumsi bagaimana. Cara nyembelihnya itu diatur. Sebut nama Allah, jangan berniat menyakiti hewannya. Tajamkan pisau itu untuk mempercepat supaya tidak banyak merasakan sakit hewannya. Dan itu pun tidak disembeli di depan hewan lain. Sabar ya, nanti gilirannya sebentar lagi. Tuh diasah tuh, enggak boleh, dosa. Dengan tumbuhan. Nah, tumbuhan makhluk bukan? Makhluk. Hewan makhluk bukan? Manusia makhluk bukan? Jamak dari makhluk namanya makhlukat. Jadi hablum minal makhlukat. Itu yang tepat. Nas itu sepertiganya, hablum minan nas, hubungan dengan manusia sepertiganya. Karena memang banyaknya kita berinteraksi dengan manusia. Tapi masih ada hewan, masih ada tumbuhan. Cuma karena banyaknya orang Islam sekarang hafalnya surat An-Nas, maka hablum minan. Oke. Okay. Nah, dalam konteks hablum minallah, ritual sifatnya ibadah, salat. Salat karena itu salat disebut iman, jangan salah. Nama lain salat itu iman. Ditemukan di Quran surah kedua di ayat 143. Lihat di pertengahannya. Ya. Salat itu disebut dengan iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian yang dilakukan karena iman itu. Jadi kalau sudah masuk ke dalam hati, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dikonfirmasi lewat hatinya, kalbunya, diteruskan untuk merespon perintah ini. Jelas? Nah, jadi kalau kita teruskan untuk merespon ini konfirmasi iman yang benar. Karena itu setelah syahadat, disebutkan Allah, larinya ke sholat. Toha kembali ke ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana. Sampai di situ syahadat. Fa'budni. Sampai di situ ke iman, konfirmasi. Wa aqimis sholata li dzikri. Kesini skemanya. Pembuktiannya. Jelas? Sampai di sini? Nah ini latihan. Latihan. Kemudian juga sama, ada yang sifatnya melatih kepekaan sosial, seperti puasa. Ya, puasa. Kita dilatih karena iman. Karena itu panggilan puasa pakai iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Panggilan sholat pakai iman. Kemarin, lusa yang kemarin ada Jumat kan? Jumat itu dipanggilnya pakai iman. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil Jumu'ah. Karena konfirmasi iman. Nah, semua latihan-latihan untuk mengaktifkan sinyal iman supaya makin kuat, itu takwa namanya. Supaya naikin level kita dari mukmin ke muttaqin. Makanya ketika kita puasa panggilannya, ujungnya takwa. La'allakum tattaqun. Ketika kita memulai sholat, supaya masuk golongan orang takwa. Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la hudan lil. Siapa muttaqin itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna iman bil ghaibi wa yuqimunas. Naik ke sini. Itu latihan. Haji, umrah. Itu skemanya untuk apa? Menaikkan level dari iman ke takwa. Ya, Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajja. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khaira zalib. Takwa. Nih. Levelnya. Nanti semakin bertakwa. Kenapa pentingnya takwa ini? Kalau sudah takwanya makin naik, dilatih lewat sholat, dilatih lewat puasa, dilatih lewat Quran, dilatih lewat sedekah, maka jadi sikap dalam tubuh kita. Semua tubuh kita akan dibimbing oleh cahaya iman dalam berperilaku. Contoh, kita mulai dari atas dulu ya, yang terlihat mata. Kalau pikiran kan gak kelihatan. Ya, mata ini terlihat kan? Nah, mata yang standar itu untuk melihat. Tapi mata orang yang sudah levelnya tinggi, sifat takwanya, maka standarnya dibimbing pandangan itu oleh imannya. Jadi Al-Quran itu disebutkan imannya dulu, baru fungsi matanya. Quran surah 24, surah cahaya. Karena sudah mendapatkan cahaya, dibimbing oleh Allah, cahaya menyebar ke dalam tubuhnya. Surah 24, surah cahaya, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Semua levelnya sama di sini. Qul lil mu'minina, untuk laki-laki. Katakan, viralkan untuk pria-pria yang masih merasa punya iman. Imannya dipertaruhkan. Yaghuddu min absarihim. Perhatikan cara terjemahan tafsirnya. Imannya akan membimbing matanya untuk memandang. Yang tak layak dipandang menurut imannya, maka iman akan memberikan sinyal ke matanya. Palingkan. Itulah ghaddul basar. Untuk perempuan, ayat 31-nya. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Dan viralkan pada perempuan-perempuan yang merasa punya iman. Matanya akan dibimbing oleh imannya bagaimana cara memandang. Jika dikonfirmasi oleh iman tak boleh dipandang, palingkan. Makanya pandangan orang Islam yang beriman itu standarnya ini, pakai iman. Enggak semua bisa dipandang. Jadi kalau ada mengaku muslim, semua dipandang, semua dilihat, tanpa konfirmasi iman, ini tandanya iman yang diucapkan oleh lisannya belum sampai ke dalam hatinya. Ya. Maaf, misal yang tidak boleh dilakukan itu dilatih dalam sholat kan dua. Jadi kalau orang sholatnya benar, kan sholat itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, dipaksa kemudian untuk sujud, dari ruku kemudian sujud, lisan berucap, semua ujung kepala sampai ujung kaki. Apa fungsinya? Membuat kita lebih baik di dua aspek ini. Lawan dari baik itu apa? Buruk. Buruk itu sumbernya dua. Satu, fahsya. Kedua, mungkar. Fahsya itu maaf, yang bersumber dari syahwat. Pornografi, porno aksi, LGBT, zina, kata-kata jorok, selingkuh, dan sebagainya. Ya, jadi gak mungkin ada orang Islam yang beriman itu bisa melihat gambar-gambar yang mereaksi kepada syahwatnya. Ya, itu mustahil. Mustahil. Ya, jadi begitu kemudian misal lihat YouTube tuh tiba-tiba ada gambar yang tidak etis menurut imannya. Bukan menurut matanya. Karena bagi sebagian orang itu biasa-biasa saja. Tapi kata imannya itu bukan yang layak untuk dipandang. Palingkan. Palingkan. Itu standar. Nah, sampai sejauh ini saya mau katakan, maksud saya ini kan baru mukaddimah, kita belum mulai, kan? Maksud saya, kita itu ngaji sudah berapa edisi sampai detik ini, levelnya ada di mana gitu. Kalau sampai level 2 saja ini sudah bagus, enggak akan ada yang korupsi. Betul. Betul. Sebab ketika melihat yang bukan haknya, itu imannya mengatakan itu bukan punya kamu. Enggak akan ada yang kehilangan sendal. Ya walaupun bagus untuk dilihat saja, tapi imannya mengatakan memang bagus tapi bukan punya kamu. Itu poinnya, itu baru mata. Nanti dari mata turun ke hati lagi, lisan. Sini dulu. Ibu teh kenapa sebetulnya? Kesini kan dengan suaminya masing-masing. Dari mata turun ke lisan, Bu. Tuh. Coba apa fungsi lisan? Hah? Fungsi lisan apa? Lisan untuk bicara, untuk berkata. Tapi lihat standarnya, kalau sudah pakai iman, standarnya lain. Turun Quran surah 49 Al-Hujurat ayat 11 sampai 12 saja, contoh saja dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, hei pemilik iman dengan semua levelnya. Nah, terjemahan milenialnya begitu. Hei semua pemilik iman dengan segala levelnya. Karena kalau dibaca pakai nahu begini, ya harfun nida, linida ilqarib, mutawassit wal ba'id. Paham? Tidak. Ya itu huruf panggilan. Disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Untuk memanggil yang dekat, menunjukkan kekuatan, yang menengah atau yang jauh, menunjukkan suatu yang lemah. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada berfungsi menguatkan, haknya tanbih berfungsi mengingatkan. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, isim mausul, konjungsi menunjuk objek tanpa kecuali. Baik besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, dengan semua strata sosial yang dirasakannya. Kalau diterjemahkan begini, hei semua pemilik iman tanpa kecuali, yang merasa besar, yang kecil, yang merasa kaya, yang cukup, yang punya jabatan, yang tidak, yang laki-laki, yang perempuan, dimanapun engkau berada, kan? Dengan semua levelnya. Kalau engkau merasa dekat dengan Allah, seakan imanmu kuat. Engkau merasa tengah-tengah, kalau dipanggil baru datang. Engkau merasa jauh, butuh terus diingatkan. Aku tak peduli, sepanjang engkau merasa punya iman, la yasraqu min qaum, imanmu akan membimbing lisanmu untuk tidak saling mencela. La yantabba'dukum ba'da. Tidak mungkin lisanmu itu kalau dibimbing iman mudah mencibir orang lain. Bikin hoax, gibah. Saya tidak, Ustaz. Bagus. Enggak seperti ibu itu tuh. Ibu itu mah kalau bicara sama. Nanti detailnya dikonfirmasi oleh Nabi dalam kalimat beliau sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kalimatnya. Perhatikan. Ini kalimat yang sangat tegas, dalam, dan imannya pakai kana dibukanya untuk penegasan. Kananya berfungsi taukid. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Tegas, saya tegas mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memang merasa punya iman dalam dirinya, imannya kuat kepada Allah dan yakin akan dihisab dengan perilakunya, maka jaga lisannya. Katakan yang baik-baik dengan lisannya, tak mampu dengan itu dia diam. Nah, inilah kalau sudah masuk level ke sini. Itu sebabnya kenapa dipaksa sholat, supaya jadi orang baik. Kan yang paling pokok itu. Coba Bapak Ibu cek, amalan pertama yang memaksa kita untuk jadi orang baik itu sholat. Nanti puasa, zakat, haji belakangan. Makanya kenapa anak usia 7 tahun khususnya tegas diminta, dilatih, dididik untuk sholat dengan benar. Kenapa? Supaya tumbuh jadi orang baik. Kepada Allahnya dia baik, kepada orang tuanya dia berbakti, kepada lingkungannya dia baik. 10 tahun masih sulit, diapakan Bu? Main pukul aja deh. Saya bingung sama ibu hari ini. Dari mata turun ke hati. Anak kurang baik dipukul. Doroba yadribu itu tidak selalu memukul. Idrib itu artinya buat pelajaran sampai mengerti. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathala. Di situ ngasih contoh Al-Baqarah ayat 26. Allah memberikan contoh, berikan contoh pada anak supaya dia mengerti kalau meninggalkan sholat akibatnya begini. Kalau di Arab tradisinya pukul-pukul biasa. Ya, kita dibalik bisa dengan contoh yang lain. Boleh enggak sholat, tapi uang jajan hilang hari ini. Pada anak-anak yang masih memikirkan jajanan. Gitu. Cari supaya dia mengerti pentingnya sholat. Buya, kenapa harus sholat? Ahmad tanya. Supaya Allah sayang dengan Mas. Kalau Allah sayang, nanti mainan dikasih. Buya dikasih sehat, bunda dikasih sehat, kita bisa jalan-jalan lagi. Ayo udah sekarang kita sholat. Nanti waktunya belum tiba. supaya mengerti. Nah, itulah di awal itu sejak TK itu sholat. Supaya jadi anak baik. Alhamdulillah di Indonesia ini sudah advance, TK sudah manasik. Betul ya? Gak apa-apa, gak salah. Tidak salah. Ya. Cuma sholatnya diperbaiki. Nah, kalau sudah demikian, terbentuklah sifat baik yang muncul dari iman. Ya, di luar iman juga ada yang baik. Itu dorongan fitrah. Ya. Apa diantaranya? Fitrah itu kecenderungan untuk pada kebenaran. Yang belum beriman pun yang baik banyak. Ya. Yang jujur ada gak yang belum beriman? Ada. Ya. Yang suka sedekah ada? Ada, suka membantu sosial. Itu ada, tapi bukan karena dorongan iman. Ya, karena zina pun masih, mabuk pun masih. Ya kan? Dan ritualnya pun ya tidak kuat. Tidak terhubung dengan Allah. Itu poinnya. Jadi iman itu menghubungkan secara ritual, ya aspeknya vertikal habdu minallah dan juga sosial, ada keseimbangan dua sayap di dalamnya. Jadi bukan cuma sosialnya baik, ritualnya jelek. Ya, jangan salah menyimpulkan karena ada orang yang maaf ya, konstruksi akalnya itu kurang sehat. Dia mengatakan untuk berapa beriman, yang tidak beriman juga banyak yang baik. Coba dicek. Baiknya itu baik sosial atau baik ritual. Kalau cuma baik sosialnya saja, tidak ritualnya, belum iman di dalamnya. Atau ada orang kelihatan baik ritualnya, tahajud iya, kelihatan. Suka puasa iya, tapi lisannya gak bagus, ya belum sempurna juga imannya. Dan itu akan saling mengambil, itu di hadis Muslim, dikonfirmasi oleh Nabi. Karena itu di akhirat disebut muflis, orang bangkrut. Yang tidak seimbang keimanannya antara aspek spiritual dengan sosial. Misal ya, ada orang sholat, tapi juga lisannya tajam mencela. Udah selesai sholat, gak tanggung-tanggung yang dicela imamnya. Tang-tang baru pulang dari Arab, bacanya surat Ar-Rahman itu kan. Ya emang masjid kitanya juga Al-Ikhlas, dianya bacanya Ar-Rahman. Kan? Terus dibicarakan, itu pahala sholatnya langsung dipindahkan kepada yang dicela. Jadi kalau mendapatkan celaan gak usah marah. Ya, kalau memang Anda merasa tidak ada celaan itu pada diri Anda. Kalau gak merasa seperti itu gak usah marah. Imam Syafi'i kenal? Ayo, memang perkara iman tuh unik tuh. Imam Syafi'i itu kedatangan koleganya mengatakan begini, ya Imam, orang itu bermasalah. Di depan Anda itu baik-baik, cium tangan, senyum-senyum. Di belakang itu menjelek-jelekan. Apa kita Imam Syafi'i? Alhamdulillah. Bingung orang ini. Kok Alhamdulillah? Artinya saya masih punya wibawa. Orang itu tidak menjelek-jelekan saya di depan saya. Artinya saya berwibawa. Jadi kalau sudah levelnya naik seperti itu, berpindahlah dari takwa menjadi ihsan. Muhsin. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Naik levelnya menggunakan seluruh tubuhnya untuk ibadah kepada Allah. Memandangnya karena ibadah, karena Allah perintahkan. Bukan hanya sekedar imannya, Allah perintahkan saya. Kalau enggak diperintahkan enggak akan saya lakukan. Allah yang perintahkan saya untuk datang, kalau enggak diperintahkan enggak akan datang. Allah perintahkan saya untuk berkata yang baik. Kalau Allah enggak perintahkan, enggak akan saya lakukan. Karena saya merasa ketika saya berkata, Allah mengawasi saya. Walaupun saya tak bisa melihatnya. Saya niatkan untuk ibadah, bukan sekedar berperilaku. Itulah ihsan. Kalau sudah seperti itu, semua diterimanya enak sekali. Makanya Nabi komennya begini. Itu langsung like and subscribe saja. Kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu kalau sudah mantap imannya, perkara hidupnya mengagumkan. Kalau dia mendapatkan sesuatu, maka dia cepat syukuri itu. Jadi cara timbangannya bukan dengan sifat riya, bukan pamer, bukan update status. Dia rasakan sebagai amanah, ujian baru. Gimana mensyukurinya? Punya baju baru dia pakai, dia tunaikan sholat dulu. Terima kasih ya Allah yang telah memberikan aku kelengkapan untuk menyembahmu dalam kehormatan. Diberikan kendaraan dia pakai untuk menunaikan sholat. Dia pakai ke ta'lim dulu. Untuk mensyukuri. Itu rumus. Jadi begitu dihisab, kalimat pertamanya kan dari mana dapat, kemana digunakan. Ya Allah dapatnya engkau sangat ketahui. Ya, telah diputarkan rekamannya. Kemana aku gunakan? Pertama kali aku gunakan untuk sujud kepadamu. Itu indah kalimat itu. Kan ada orang sekarang kalau bikin baju baru kan buat kondangan aja. Ya kan? Jangan-jangan di sini orangnya. Ya kan? Gak apa-apa. Itu tidak salah. Untuk memuliakan. Boleh, gak apa-apa. Tapi kalau saran saya, kalau dapat yang baru, pakai dulu untuk yang ritual. Baru kemudian ke yang sosial. Nah, inilah evaluasi kita sebelum memulai. Coba di level mana sekarang? Masih di Islam, di iman, di takwa, atau sudah masuk level ihsan? Dengan semua dalil yang tadi kita sampaikan. Ihsan tadi ada di hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8. Kan? Kemudian, apa yang Allah berikan dari semua level ini? Saya langsung ke puncaknya saja. Orang ihsan itu, kalau dia bisa berlatih sampai wafat, dilatih. Saya menatap karena Allah. Saya bicara karena Allah. Dia latihan itu sampai dia meninggal.
1: maka Allah tempatkan nanti lewat masuknya dari taman surga yang paling indah. Dan disifatilah orang ini sebagai orang yang ahli surga, taman surga yang berpetualang di bumi. Contoh Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan 23. Ya. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Ada sebagian orang takwa, golongan takwa yang nanti masuk surganya melalui taman yang paling indahnya. Jadi kan harapannya sekarang pengen masuk surga Firdaus kan? Ya, di Firdaus itu ada tamannya, taman surga Firdaus. Itu yang paling indahnya. Teruskan. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Mereka mendapatkan langsung pemenuhan janji dari Rabb mereka ketika mereka berkomitmen. Apa komitmennya di dunia itu? Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Mereka berusaha jadi muhsin. Ya, saat di dunia. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka melatih dirinya untuk meningkatkan ibadah ritual. Sedikit tidurnya. Itu bahasa Quran. Jangan dirubah. Allah bilang sedikit tidur. Antum tambah sedikit-sedikit, maka turun lagi ke sini. Wabil asharihum yastaghfirun, rajin istighfar. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, memendek hartanya bagus, dia niatkan karena Allah ibadah. Apa kebutuhan dirinya? Bagaimana ayahnya, ibunya, pasangannya, keluarganya, kerabat dan seterusnya. Ya, yang minta siapa, yang tak minta siapa, dia lihat, dia gunakan. Dan seterusnya sampai ujung akhirnya. Kalau belum sampai ke sini, tapi sampai di level takwa, alhamdulillah. Sampai di level ini, itu surganya seluas langit dan bumi disiapkannya. Ada di Quran surah 3 ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ada orang yang saat di dunianya itu dijamin oleh Allah karena dia punya kebiasaan di dunia amalan takwa, walaupun belum sampai ke sini, dia akan dimasukkan ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Apa amalannya orang takwa ini? Ya, alladzina yunfiquna fis-sarai wadh-dharra wal-kadhimina al-ghayza wal-afina lin-nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dia berusaha nyampe ke level ihsan tapi belum sampai ke situ. Dia tuh kurang tahajudnya, enggak selama orang lain. Hafalan Qur'annya enggak sebanyak orang, tapi berbaginya luar biasa, pemaafnya luar biasa, menahan diri dari amarahnya. Belum sampai ke level yang di sini, tapi punya amalan ini. Karena sifat hatinya begitu luas dan lapang, Allah kasih surganya seluas lapangan. Lebih luas daripada ya, bumi dan langit serta seisinya. Jelas sampai sini?

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babuean kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
2: Jangan lah dah. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi doh. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
2: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
1: Kartu BPJS gua kan hilang.
2: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone udah bisa.
1: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi enggak bisa dipakai.
2: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
3: Loh, kok bingung?
2: Pak Dirut,
3: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
1: Oh, gampang juga ya, Yom. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
3: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
4: Cakep!
3: Pulangnya naik Kopaja.
4: Cakep!
3: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
4: Cakep!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
6: Hai sahabat Langkisau, dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi,

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Saya Derai, sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Saya orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Saya orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Haji Agus Salim Paira 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat. Selamat sekali di siang hari ini bersuara kita Adel Fabri dalam Seni dan Budaya di edisi Sabtu 26 September 2020. Selamat pagi, selamat lagi so dimanapun berada yang mendengarkan di 91,2 lagi so FM dan juga streaming di Radio Box Online atau sahabat lagi so yang bisa mengakses kita melalui radio lagi so fm.pesisirselatankap.go.id. Dan sama lagi so seperti biasa, Seni dan Budaya hadir dengan informasi seputar seni, seputar kebudayaan yang ada di Indonesia. Dan seperti biasa setiap minggunya kita hadirkan satu provinsi ya sahabat. Di minggu lalu kalau gak salah ya, dengan informasi yang kita cek ya, ini dari Provinsi Lampung. Nah berikutnya kita hadirkan deh, kita melintas ya dari Sumatera ke Pulau Jawa. Dengan yang paling ujung di Pulau Jawa ada Provinsi Banten. Nah kita akan menggali nih sahabat banyaknya kesenian dari Provinsi Banten di edisi kali ini. Yang pertama sahabat, yaitu terkait dengan Debus Surosowan. Nah Debus Surosowan ini menjadi salah satu kesenian yang paling populer dari Banten. Bukan hanya di kalangan masyarakatnya saja, namun kesenian yang satu ini bahkan dikenal hingga seluruh Nusantara. Debus merupakan atraksi yang dilakukan dengan menggunakan benda tajam seperti golok, paku, air keras, dan yang lainnya. Yang kedua, Sawalang Kisau, kesenian dari Provinsi Banten dinamakan dengan rudat, yaitu salah satu jenis tarian

yang diiringi dengan alat musik yang khas. Nah, kesenian Banten yang unik ini dimainkan dengan bantuan beberapa alat musik unik seperti ganjring, rebana, bahkan kecerekan yang bisa memberikan suara yang khas. Nah, perpaduan alat-alat musik ini sahabat akan menghasilkan irama musik Arab yang khas dan juga harmonis. Berikutnya sabalang kisau ada yang dinamakan dengan patingtung. Nah, ini adalah kesenian yang dikenal sebagai usik pengiring untuk tarian khas pencak silat. Alat musik ini juga dikenal dengan nama gendang pencak. Perangkat ini terdiri dari dua buah kendang kecil, satu buah gong kecil, serta sebuah kulenter. Dan biasanya di sahabat patingtung akan ditabuh untuk mengiringi pertunjukan aksi para pesilat yang sedang memperagakan berbagai jurus tradisional. Nah, siapa lagi so masih ada dari kesenian, informasi yang bakal kita hadirkan dari Provinsi Banten tentunya. Namun sambil menikmati suasananya di edisi kali ini dengan bertemakan Provinsi Banten, tentunya kita hadirkan lagu-lagu khas atau lagu-lagu tradisional dari Provinsi Banten yang bakal menemani di sahabat. Nah, berikutnya kita dengarkan ya sahabat, ada Tong Saraka yang merupakan lagu daerah dari Provinsi Banten.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data, dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

91,2 lagi Sabar Prime, sama lagi Sobat Siber, sama Del Febri dalam program Seni dan Budaya edisi khusus Provinsi Banten di edisi Sabtu 20 September 2020. Kita menyapa tentunya untuk sahabat yang mendengarkan 91,2 lagi Sabar Prime dan juga streaming di Radio Box Online, ataupun sahabat yang saat ini tengah akses kita di radiologisfm.pesisirselatan.co.id. Selamat siang, bermani siang yang lagi libur ya di Sabtu siang ini. Kita hadirkan informasi dari kekayaan Nusantara, salah satunya adalah kesenian dari Provinsi Banten. Tadi di awal sahabat sudah tiga ya kita hadirkan, mulai dari Debus Surosoan, Rudet, dan juga Patintung namanya. Nah, berikutnya sapalang kisah kita mengenal terkait dengan salah satu kesenian dari Provinsi Banten, yaitu Zikir Saman.

Sama lagi sob, pada awalnya kesenian zikir saman tumbuh dan berkembang dibawa oleh para ulama ketika sedang menyebarkan agama Islam di Banten. Dalam perkembangannya, kesenian ini sudah banyak mengalami perubahan. Salah satunya muncul tarian dari penonton yang mengikuti irama vokal atau beluk musik kesenian ini. Perubahan pada tarian merupakan desakan dari penonton yang menghendaki tarian saman lebih variatif, sehingga sekarang gerakan dalam kesenian zikir saman tidak hanya pada kaki, melainkan ditambah dengan gerakan tangan. Nah, penamaan kesenian ini diambil dari kata saman yang berarti delapan. Baditra atau alat bantu yang digunakan pada kesenian ini sahabat adalah berupa benda menyerupai kipas yang terbuat dari kulit kerbau berukuran 40 x 40 cm dengan tangkai pegangan dari rotan sepanjang 70 cm. Alat ini disebut dengan hihit dan cara memainkan hihit dengan memukulkan secara berpasangan satu dengan yang lain sehingga menghasilkan sebuah iraba. Kesenian selanjutnya, sahabat lagi so, adalah terkait dengan ketimpring namanya. Ini merupakan alat musik yang berbentuk rebana dengan jumlah 12 buah. Perangkat ini terdiri dari terbang kecil maupun terbang besar namanya dan ditabuh semacam gendang bersamaan dengan lantunan pujian dalam bahasa Arab. Ada 4 alat utama dalam ketimpring yang dinamakan dengan indung, pancar, penyelah, dan juga peneluh namanya. Berikutnya, ini merupakan kesenian alam bentuk pembacaan cerita tentang kehidupan Syekh Abdul Qadir Jailani atau Umar Maya. Dan dalam kesenian ini cerita akan dibacakan dalam beberapa tahap, di mana dalam setiap tahap akan diberi dengan penjelasan.

Berikutnya sahabat lagi saya, ada yang dinamakan dengan panjang mulut namanya. Ritual ini biasanya dilakukan untuk memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Dan dalam ritual ini akan dibuat panjang berisi berbagai makanan serta telur yang berhiaskan dengan kertas krep.

0: Kartu apaan tuh? KTP?
1: Bukan sih, buku nikah.
2: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
2: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
2: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
3: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
4: Onde, de apa Hayati?
0: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
4: Lain dak TBC ko nak. Acapelah. Awak pariso ke puskesmas.
5: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis!
6: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Anda masih mendengarkan 91,2 Langkisau FM.

91,2 lagi Sawa FM, sama lagi sama si bersama Del Febri dalam program Seni dan Budaya di edisi Sabtu 20 September 2020. Dan kita masih dengan informasi dari Provinsi Banten. Dan berikutnya sahabat, kita kenal terkait dengan Mawalan namanya. Ini masih kesenian musik yang menggunakan beberapa buah rebana dan dimainkan oleh 6 sampai dengan 8 orang. Mawalan biasanya diawali dengan lantunan ayat-ayat suci terlebih dahulu sebagai pembuka. Kesenian ini bisa dimainkan oleh pria maupun wanita. Nah, berikutnya kesenian yang menjadi salah satu kesenian yang khas dari Provinsi Banten yang kadang atau sering juga nih digunakan dalam acara pernikahan. Buka pintu namanya. Ini merupakan ritual tanya jawab antara perwakilan mempelai wanita dengan perwakilan mempelai pria. Kesenian ini juga dikenal dengan nama Yalil. Kesenian ini bisa sahabat jumpai salah satunya di kota Cilegon, Banten. Berikutnya Marawis sahabat, yang merupakan kesenian yang sering ditampilkan dalam acara keagamaan. Dan secara keseluruhan kesenian ini hampir mirip dengan shaman.

Dan siapa lagi, so itulah 10 kesenian ya, baik itu kesenian musik, kesenian tari maupun kesenian yang sering diadakan pada acara-acara adat di Provinsi Banten ya. 10 buah nih tadi sahabat, mulai dari debus suro soan, ada rudat, patingtung, zikir saman, ketimpring, baca syek, panjang mulut, mawalan, lalu buka pintu, dan terakhir ada marawis. Sebenarnya masih banyak ya sahabat kesenian dan juga budaya dari Provinsi Banten, namun untuk edisi kali ini kita batasi dulu 10 kesenian. Dan semoga informasi tersebut bisa menambah pengetahuan ya sahabat lagi seputar kesenian dan budaya yang ada di Provinsi Banten, dan kita juga semakin tahu dan paham ya kalau di Nusantara ini banyak sekali kesenian, sangat banyak sehingga terkadang membuat kita pengen tahu ya mana nih kesenian asal dari salah satu provinsi. Mungkin juga sahabat yang pernah ke Provinsi Banten atau punya keluarga yang dari Provinsi Banten juga pernah melihat dari kesenian ini, dan tentunya juga relate ya dengan apa yang Adel sampaikan. Baik sahabat, itulah informasi kita di edisi kali ini, kesenian dan budaya dari Provinsi Banten. Semoga bisa menambah pengetahuan sahabat tentunya, dan kita bersama yang mengetahui dengan kekayaan yang ada di Nusantara. Kita tutup dulu, dan Mas Adel Febri hadirkan lagu dari Provinsi Banten. Berikutnya ada Basisir Carita.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Di suatu pagi yang cerah,
1: Nur. Oh Nur, alun juo babue en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deh dah, baka membuat kopi. Ayye sadang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayye galon saja lah lai, boleh capek.
2: Jangan lah idah. Dalam ayye galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upiak. Dah ada nan tahu informasi dong. Udah dapet info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dan sana ayye sadonyo, ayye PDAM Tirta Langkisau adalah ayye pilihan nan tape. Selain barasiah, ayye PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayye pilihan, mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan, sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Halo cantik, nama kamu siapa?
5: Eca.
4: Oh, lagi ngapain kamu?
5: Masak-masakan.
4: Bapak ibu di mana?
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Kami orang tuanya.
12: Kami orang tuanya.
13: Saya orang tuanya.
14: Saya orang tuanya.
15: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Dari kawasan Raja Gus Salim Painan 91,2 Legisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Legisau kembali bersuara Kredel Febri di sore kali ini, menemani sahabat dengan informasi terkait dengan adat Salingka Nagari atau adat istiadat di Minangkabau. Kita hadirkan edisi kali ini Sabtu 26 September 2020. Dan menyapa tentunya untuk sahabat yang masih stay tune, masih mendengarkan kita di 91,2 Legisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Nah, untuk hari ini terkhusus ya sahabat Legisau, kita hadirkan hukum waris dalam adat Minangkabau. Dimana kita tahu untuk hukum waris adat Minangkabau menggunakan sistem kekerabatan matrilineal, di mana garis keturunan dan hak penguasaan harta warisan ditarik dari pihak ibu. Dan untuk jenis harta warisan ini dibagi menjadi dua. Ada harta pusako tinggi yang merupakan harta asal dari nenek moyang yang turun-temurun dikelola secara kolektif dari garis keturunan ibu. Harta ini mutlak dimiliki kaum perempuan, sedangkan laki-laki berperan sebagai pengelola atau penjaga, tetapi tidak berhak memiliki maupun menjualnya. Berikutnya sahabat Langkisau, harta pusaka rendah, harta pencarian ataupun hasil usaha dari kedua orang tua selama dalam ikatan perkawinan. Harta ini dibagikan kepada anak-anak kandung berdasarkan hukum adat yang kini sering dipadukan dengan ketentuan hukum Islam. Berikutnya sahabat Langkisau, kita kenal juga ya terkait dengan peran sako maupun pusako. Selain harta benda berwujud, warisan di Minangkabau juga mengendal istilah sako. Dan terkait dengan pusako, harta kekayaan baik berwujud tanda, rumah gadang maupun tidak berwujud. Dan untuk sako merupakan gelar pusaka adat seperti penghulu dan juga datuk yang diwariskan dari mama kepada kemanakan laki-laki yang berhak meneruskan kepemimpinan kaumnya. Dan sama lagi Sau, untuk kali ini kita coba dalami ya terkait dengan perbedaan harta pusako tinggi dan juga harta pusako rendah yang terletak, yaitu perbedaannya pada asal usul, kepemilikan, pemanfaatan, serta

cara bagaimana mewariskannya. Namun sobat lagi kita jeda terlebih dahulu, nanti Adel Febri masih akan hadirkan informasi terkait dengan hukum waris ya, salah satunya adalah mengenal harta pusaka tinggi dan rendah. Namun sebelum itu kita masih hadirkan sahabat Langkisau, teman-teman Minang, bernuansa Minang tentunya menemani sahabat di sore kali ini.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 Langkisau FM Sabalang Kisau masih bersama Del Fabri dalam program Adat Saling Kategori. Dan Sabalang Kisau di edisi kali ini kita masih membahas terkait dengan perbedaan harta pusako tinggi dan juga harta pusako rendah. Nah, kita bahas dari perbedaan yang pertama Sabalang Kisau, di mana untuk harga harta pusako tinggi ini bersifat abadi dan juga kolektif. Contohnya saja yaitu tanda ulayat, sawah, ladang dan juga rumah gadang. Lalu bagaimana peran laki-laki dalam kaum yang disebut sebagai mama bertindak sebagai pengelola, mengawas, pelindung harta tersebut, tetapi mereka tidak memiliki hak milik pribadi atas harta tersebut. Berikutnya adalah peran perempuan, di mana dalam kaum memegang hak pemanfaatan yaitu hak pakai, dan harta ini bertujuan untuk menjamin kesejahteraan ekonomi kaum perempuan secara turun-temurun agar tidak terlantar. Lalu sama lagi so, ketika memerlukan dari manfaat harta pusako ini, yaitu pengecualian menggadaikan harta pusako tinggi hanya boleh digadaikan bukan dijual jika terjadi 4 kondisi darurat. Yang dinamakan pertama adalah mayat terbujur di atas rumah, yaitu mayat terbujur di atas rumah atau untuk biaya penguburan. Berikutnya adalah gadi gadang dak belaki, yaitu gadis dewasa yang belum menikah yang digunakan untuk biaya pernikahannya. Berikutnya disampaikan dengan rumah gadang katirisan, yaitu rumah gadang bocor atau ketika rumah gadang yang dimiliki kaum harus diperbaiki. Berikutnya adalah membangki batang terandam, yaitu biaya pengangkatan gelar adat. Maka untuk harta pusako tinggi bisa digadaikan. Berikutnya sama lagi so, harta pusako rendah yang bersifat fleksibel dan individual. Contohnya adalah rumah yang dibeli dari gaji suami istri, kendaraan, tabungan ataupun perusahaan keluarga. Warisan modern adalah merupakan harta pencarian orang tua, di mana harta ini diwariskan langsung kepada anak kandung, baik itu laki-laki maupun perempuan. Berikutnya bisa juga transisi menjadi pusako tinggi. Jika harta pusako rendah ini tidak habis atau tidak dijual, kemudian diwariskan terus hingga ke generasi cucu dan cicit melalui garis perempuan, maka status harta ini lambat laun akan berubah menjadi harta pusako tinggi bagi generasi berikutnya, sehingga hukum yang terikat pada harta pusako tinggi akan dipakai pada harta pusako rendah ini. Sebelum kita soal itulah informasi ya terkait dengan harta atau hukum waris dalam adat Minangkabau, yang tentunya sahabat lebih mengedepankan sistem kekerabatan matrilineal. Sama lagi saya informasi tersebut juga menutup perjumpaan kita di edisi kali ini. Terima kasih banyak buat sahabat yang sudah bergabung dan juga sudah mendengarkan bersama Del Febri di edisi Sabtu 26 September 2026. Dan kita masih akan hadirkan lagu-lagu Minang di sore kali ini menemani sahabat, dan nantinya kita masih akan bertemu di pukul 7 sama lagi sore dengan program yang berbeda.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Persis Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
3: di 91,2 Langkisau FM.
4: Media informasi

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah kesesuaian luas lantai dengan penghuni, serta pastikan lantai rumah bukan dari tanah.
1: Wah, Bu Ina, rumahnya lagi dibangun lagi ya?
2: Iya, sedikit, supaya tidak terasa sempit. Kurang baik buat kita semua.
1: Lantainya juga mau diganti ya, Bu?
2: Oh iya, biar lantainya nggak tanah lagi. Lantai tanah itu kan tidak sehat. Rumah jadi lembab, berdebu, dan kotor.
1: Iya, kalau lantainya dari tanah, diusahakan diganti jadi ubin, Bu. Papan atau semen. Pokoknya jangan langsung dari tanah deh, bisa jadi sumber penyakit.
2: Makanya suami dan saya rajin menabung untuk membeli bahan bangunan.
1: Bagus itu. Bu, rumah juga jangan terlalu banyak penghuninya, agar penyakit tidak mudah menular. Misalnya kalau ada satu yang sakit, yang lain tidak mudah tertular. Bu Ina, kalau nambah ruangan tidak mahal kan?
2: Ya enggak lah, Bu. Kan bangunannya sederhana saja. Yang penting luas rumah sesuai dengan jumlah penghuni dan lantainya bukan dari tanah.
1: Iya tuh, Bu. Kalau bisa juga, jangan sampai lebih dari 2 orang tidur dalam satu kamar. Kecuali anak-anak di bawah umur 5 tahun.
2: Ya iyalah. Kalau kebanyakan orang dalam satu ruangan, pasti terasa tidak nyaman dan bisa-bisa kita jadi stres.
1: Iya, betul. Kalau rumah kita sehat, penyakit akan jauh dari kita.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan luas rumah sesuai dengan jumlah penghuninya. Jangan terlalu banyak orang dalam satu rumah. Terus pastikan lantai rumah bukan dari tanah. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http:// 2.2.1.0.0.

listrik, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2/103.143.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Follow sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Beradai nanda jini ah, cepat nanda penuh ah. Kita pulangkan saja siri ah kagang nyongku. Pinang ke tampuaknya. Disiko rundiangan kita sudahi.
1: Udah tu banangku mah, kumbang ndak seikuarangku. Bunga ndak setangkai roh. Indah anak kemenakananku saja nan jantan de terimi aku roh. Kini ko, anak kemenakan ambo, ambo mau ulang lai.
0: Asilakan aku.
1: Alek nan datang. Tinggallah tempat kau lain. Tak bisa tu lah.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau

0: Inilah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi engkau Muhammad akan membinasakan dirimu dengan kesedihan karena mereka penduduk Mekah tidak beriman.
1: Inna sya'nu nazzil 'alaihim minas sama'i ayatan fa dhallat a'naquhum laha khadi'in.
0: Jika kami menghendaki, niscaya kami turunkan kepada mereka mukjizat dari langit yang akan membuat tengkuk mereka tunduk dengan rendah hati kepadanya.

0: Dan setiap kali disampaikan kepada mereka suatu peringatan baru, ayat Al-Quran yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Pengasih, mereka selalu berpaling darinya.
1: فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Sungguh, mereka telah mendustakan Al-Quran. Maka kelak akan datang kepada mereka kebenaran, berita-berita mengenai apa azab yang dulu mereka perolok-olokan.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu, berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: Inna fi dhalika la ayah, wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kebesaran Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qawmal zalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, Datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun, ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Dia Musa berkata, Ya Tuhanku, sungguh, aku takut mereka akan mendustakan aku.

0: خلق.
1: Mungkin sebagian orang terlintas di benaknya, istighfar kami semua sudah tahu. Tapi pertanyaannya, apakah Anda sudah rutinkan? Permasalahan apapun akan selesai dengan istighfar. Beliau bukan menyuruh anaknya minta hajat, tapi disuruh beristighfar. Karena dengan istighfar ternyata hajat-hajat kita walaupun kita tidak minta dipenuhi oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah berkata, "Fikiranku kadang-kadang terpaku kepada sebuah masalah yang sulit aku hadapi, enggak ada solusinya. Maka aku beristighfar kepada Allah 1000 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Innal hamdalillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina. Dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu bersamanya dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah mengingatkan dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, yaitu Allah. Sebenar-benar patuh dan tunduk, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain, qala Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah, wa khalaqa minha zawjaha, wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hai sekalian manusia, bertakwalah, hanya tunduklah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu yaitu Adam alaihissalam dan menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang beriman, sekali lagi patuh dan tunduklah kepada Allah, nikmati yang halal, tinggalkan kerjakan yang diperintahkan, tinggalkan yang dilarang, dan ucapkan kalimat yang benar, jujurlah, niscaya dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, adalah Al-Quran kitabullah. Wa khair hadiyu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan petunjuk yang terbaik setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarul umuri muhdathatuha. Dan seburuk-buruk perbuatan terutama dalam ibadah yang tidak punya rujukan wahyu Al-Quran dan sunnah. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Semua ibadah yang tidak punya rujukan dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa inna bid'atin dhalalah. Perbuatan baru itu akan membawa pelakunya pada kekeliruan. Wa inna finar keluar akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah. Apa yang saya bacakan tadi dikenal dengan khutbah hajah. Baginda Nabi SAW tidak melewatkan momen-momen penting pada saat ingin menyampaikan wasiat kepada umatnya kecuali beliau membuka dengan khutbah hajah. 3 ayat tentang pentingnya bertakwa dan tunduk kepada Allah serta mengingatkan agar ibadah selalu punya rujukan wahyu Al-Quran dan sunnah. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang keajaiban istighfar. Saudaraku seiman, banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan masalah ini, dan juga kita akan dengarkan nanti perkataan para salafus saleh tentang keajaiban istighfar dan dahsyatnya. Begitu juga insya Allah kita akan sebutkan apa yang didapatkan pada saat seseorang melazimkan istighfar itu. Mungkin sebagian orang terlintas di benaknya, istighfar kami semua sudah tahu. Tapi pertanyaannya, apakah Anda sudah rutinkan? Nanti akan lebih jelas insya Allah dengan statement para ulama salaf tentang masalah ini. Beranjak bahasan kita, saudaraku seiman, perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, yang sudah diampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rajim, dalam surah An-Nasr ayat 3, Fasabbih bihamdi rabbika wastagfir, innahu kana ghaffara. Maka bertasbihlah engkau hai Muhammad dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya. Padahal Nabi Muhammad SAW sudah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan akan datang. Sesungguhnya dia Allah adalah zat yang maha penerima taubat. Juga dalam ayat yang lain, dalam surah Muhammad ayat 19, Allah memerintahkan nabinya Muhammad SAW istighfar. A'udhu billahi minasyaitan rajim, wastagfir li dhambik walil mu'minina wal mu'minat, wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Dan mohonlah ampun bagi dosamu hai Muhammad, dan bagi dosa orang-orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan. Dan Allah maha mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Juga baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bersabda, wallahi inni la astaghfirannallah, inni la astaghfirannallah wa atubu ilahi fil yawmi akthara min sab'ina marrah. Demi Allah, padahal beliau tidak butuh untuk sumpah, tapi untuk memastikan tentang pentingnya pengucapan istighfar di lisan setiap orang di antara kita. Beliau mengatakan, demi Allah, aku selalu beristighfar kepada Allah, artinya pengucapan permohonan maaf kepada Allah, dan bertaubat kepadanya, maksudnya mengucapkan ikrar tidak akan mengulangi kesalahan, dalam setiap harinya lebih daripada 70 kali. Dan hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Juga dalam riwayat yang lain Nabi SAW sebutkan, fil yaumi mi'ata marrah, dalam setiap hari sampai 100 kali. Saudaraku seiman, para ulama salaf menjelaskan kepada kita bagaimana kedudukan istighfar. Bermula dari perkataan sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, dahulu kita memiliki dua pelindung dari azab atau siksaannya Allah. Salah satunya telah pergi, yaitu keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam di tengah-tengah kita. Selama Nabi masih hidup sallallahu alaihi wasallam, mereka tinggal datang ke Nabi mengatakan, mohon ampunlah untuk kami. Tapi sekarang Nabi sudah meninggal, maka sudah hilang satu kesempatan itu untuk menghilangkan azab, gangguan, gempa, banjir, bencana, kesulitan, wabah seperti sekarang. Dan tersisa satu, yaitu istighfar. Apabila ia juga telah pergi dari lisan seseorang di antara kita, maka niscaya kita binasa. Rabi ibn Haytham rahimahullah, seorang ulama tabi'in berkata, merendahlah kalian kepada Rabb kalian, berdoalah kepadanya dikala senggang, maka Allah telah berfirman dalam hadis qudsi, man da'ani fir rakha'i ajabtuhu fi syiddah, siapa yang memohon kepadaku pada saat dia senggang, aku akan penuhi kebutuhannya pada saat lagi sempit. Wa man sa'alani a'taitu, dan siapa yang memohon kepadaku pasti aku akan beri, kata Allah. Wa man tawadha'a li rafa'tu, dan siapa yang merendah karena aku, aku akan angkat derajatnya. Wa man tafarraga li rahimtu, dan siapa yang meluangkan waktu untuk ibadah kepadaku, aku akan kasihi dia. Wa man istaghfarani ghafartulah, dan siapa yang memohon istighfar kepadaku, memohon ampun, aku pasti akan memaafkan kesalahannya. Sahal radhiyallahu anhu telah berkata tentang istighfar dalam menghapus dosa. Beliau mengatakan, permulaan istighfar adalah pengampunan atau mengingat, memanggil Allah. Kemudian akan bergantung kepada Allah. Lalu kemudian tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan. Ibnul Jauzi berkata rahimahullah, iblis berkata, aku membinasakan anak cucu Adam dengan dosa dan mereka membinasakanku dengan istighfar dan ucapan la ilaha illallah. Manakala aku melihat hal itu pada mereka, aku tanamkan hawa nafsu pada mereka, di mana mereka berbuat dosa tapi mereka tidak beristighfar karena mereka mengira diri mereka telah berbuat baik. Dan kata para ulama menanggapi statement Ibnu Jauzi rahimahullah, yang pertama syaitan tanamkan adalah supaya manusia lalai berbuat dosa. Syaitan akan lalaikan dia supaya tidak istighfar, karena istighfar adalah kata kunci dihilangkan dosa tersebut dan akhirnya azab Allah tidak datang. Kata ada rahimahullah berkata, Al-Quran menunjuki kalian penyakit dan juga obat sekaligus untuk menyembuhkan kalian. Penyakit kalian adalah dosa-dosa dan obat penyembuh kalian adalah istighfar. Permasalahan apapun akan selesai dengan istighfar. Andai saja sebuah wilayah disepakati dari pemimpinnya sampai masyarakatnya memasyarakatkan dan membudayakan istighfar di lisan mereka, di meja-meja makan mereka, di halaman rumah mereka, di meja-meja kerja mereka, di masjid mereka, di pasar mereka, demi Allah wahai saudaraku seiman, permasalahan di wilayah itu akan selesai semuanya dan rezeki akan terbuka seluas-luasnya. Anda akan dengarkan nanti kurang lebih 9 manfaat daripada istighfar itu sendiri. Ali radhiyallahu anhu berkata, sahabat Nabi yang mulia ini berkata, yang aneh adalah orang yang binasa padahal keselamatan ada bersamanya. Orang bisa kena gempa, banjir, penyakit kronis, kemiskinan, kesusahan hidup. Kata Ali radhiyallahu anhu, yang aneh adalah orang yang binasa padahal keselamatan ada bersamanya. Lalu beliau ditanya radhiyallahu anhu, apa keselamatan yang Anda maksudkan? Kata Ali radhiyallahu anhu, istighfar. Beliau juga berkata, tidaklah seorang hamba diilhami oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beristighfar. Allah tidak mudahkan lisan Anda mengatakan astaghfirullah. Itu saja, kata beliau, kecuali Allah memang berkehendak untuk menyelamatkannya atau tidak mengazabnya. Seseorang soleh juga berkata, hamba berada di antara dosa dan nikmat. Keduanya tidak akan menjadi baik kecuali mensyukuri nikmat dan istighfar dari dosa-dosa. Juga Luqman al-Hakim yang terkenal Allah namakan surah Luqman atas namanya. Dia berkata kepada putranya, wahai anakku, Allah memiliki beberapa waktu tidak ditolak orang untuk meminta pada waktu itu. Seperti antara azan dan iqamah, seperti sepertiga malam, saat hujan turun dan seterusnya. Maka perbanyak istighfar pada saat itu. Beliau bukan menyuruh anaknya minta hajat, tapi disuruh beristighfar. Karena dengan istighfar ternyata hajat-hajat kita walaupun kita tidak minta dipenuhi oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ibunda mulia Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin berkata, "Tuba, kegembiraan, kebahagiaan bagi siapapun yang mendapatkan istighfar tertulis indah banyak di buku amalnya." Abu Al-Minhal juga berkata rahimahullah, tidaklah seorang hamba didampingi di dalam kuburnya oleh pendamping yang lebih dicintai daripada istighfar yang dia ucapkan semasa hidupnya. Al-Hasan Basri berkata rahimahullah, perbanyak istighfar di rumah-rumah kalian, di meja-meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian, di majlis-majlis kalian, karena kalian tidak tahu kapan ampunan akan turun. Seorang badui berkata, siapa yang ingin menjadi tetangga kami di tanah kami, hendaklah memperbanyak istighfar. Karena istighfar adalah awan tebal yang mengandung air atau hujan yang lebat. Maksudnya rezeki. Andai saja kita fahami statement-statement saudaraku seiman, mungkin beranjak dari Pak Bupati Hafidhullah, pemimpin wilayah gua, semoga Allah jaga beliau, dan juga seluruh masyarakat gua ini, apalagi kalau seluruh wilayah Indonesia bisa menanamkan ini, selalu saling berwasiat, pemimpin kepada masyarakat, masyarakat kepada seluruh tetangganya, setiap orang kepada keluarganya, ayo perbanyak istighfar, setiap lagi diam, jangan cuma diam, astagfirullah wa atubu ilaih, itu saja. Berapa banyak orang, tadi saya dapat informasi masyarakat gua kurang lebih kalau tidak salah 800 ribu, kalau 800 ribu orang anggap yang muslimnya misalnya 700 ribu saja, semua beristighfar satu orang satu kali saja, ada 700 ribu istighfar naik ke langit. Bukankah itu akan mendatangkan rezeki kepada kita? Bukankah itu pasti akan mengangkat wabah dan permasalahan yang kita hadapi? Demi Allah iya saudara. Jawabannya demi Allah iya. Tinggal Anda mau amalkan atau tidak. Juga Bakr bin Abdullah Al-Muzani rahimahullah berkata, kalian banyak berbuat dosa, maka perbanyaklah istighfar. Karena seseorang kalau menemukan istighfar dalam catatan amalnya, pada setiap jarak dua baris buku amalnya hari kiamat, dia akan senang melihatnya. Ibnu Taimiyah berkata, ini statement terakhir dalam perkataan Salafus Salih, saya akan masuk setelah itu keutamaan daripada istighfar itu sendiri sebagai penutup khutbah kita insyaAllah. Ibnu Taimiyah berkata, fikiranku kadang-kadang terpaku kepada sebuah masalah yang sulit aku hadapi. Enggak ada solusinya. Maka aku beristighfar kepada Allah 1000 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Terus saya ucapkan 1000 kali. Sampai dadaku dilapangkan. Dan masalah yang sulit pun terpecahkan. Aku kadang berada di pasar, masjid, atau sekolah. Tapi hal itu tidak menghalangiku dari zikir dan istighfar sampai aku meraih apa yang aku inginkan. Istighfar teman-teman sekalian. Baik, kira-kira orang yang bertanya, apa yang saya dapatkan kalau saya beristighfar? Yang pertama, akan dicatatkan pahala buat Anda sendiri. Karena istighfar ucapan yang tidak butuh energi banyak. Hanya lisan dan bibir kita yang tergerakkan. Ya, suara sedikit saja. Tidak ada energi yang besar. Itu adalah ibadah yang besar pahalanya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita dan memerintahkan juga Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beristighfar kepadanya. Allah berfirman di dalam surah Mu'min ayat 55. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dhanbik. Wasabbih li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Maka bersabarlah kamu hai Muhammad dan pengikutmu dalam melalui kehidupan dunia dengan segala macam cobaannya, toh ada kehidupan akhirat yang akan abadi dengan nikmat. Karena sungguhnya janji Allah itu benar, tidak ada kedustaan. Salat, puasa, zakat.

istighfar. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan yang terakhir ayat Al-Quran adalah Al-Imran 133. Tentu ayat banyak sekali, tapi saya singkatkan di sini kerana khutbah Jumat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang beriman. Yang kedua, saudaraku seiman, istighfar sebab utama datangnya rezeki. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya, apa yang diucapkan oleh lisan nabinya yang mulia Nuh alaihissalam dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku berkata kepada kaumku, ya Allah, kata Nabi Nuh, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya Dia Allah adalah Maha Pengampun. Niscaya dengan mohon ampun istighfar kalian itu, Dia Allah akan mengirimkan hujan kepadamu yang lebat dan memperbanyak harta juga anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan di dalamnya sungai-sungai. Juga dalam surah Hud ayat 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya qaumi, Nabi Hud berkata alaihi salam, ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallu mujrimin. Hai kaumku, kata Nabi Hud alaihi salam, banyaklah mohon ampunlah kepada Tuhan kalian dan bertobatlah kepadanya. Niscaya pasti dengan istighfar dan tobat kalian, Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu. Maksudnya subur. Hujan bukan mematikan tapi membawa berkah. Dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Fisikmu akan kuat, fikiranmu, jiwamu akan sehat. Dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Al-Qurtubi rahimahullah berkata tentang tafsir surah Hud ayat 52, di dalam ayat-ayat ini terdapat dalil bahwa istighfar digunakan untuk meminta rezeki dan hujan. Juga Ibnu Katsir berkata rahimahullah dalam tafsir beliau surah Hud ayat 25, jika kalian bertobat dan memohon ampunan kepada Allah serta kalian mentaatinya, niscaya Allah akan memperbanyak rezeki kalian, memberikan kalian minum dengan nikmat-nikmat langit, mengeluarkan untuk kalian nikmat-nikmat bumi, menumbuhkan untuk kalian tumbuh-tumbuhan, mengalirkan untuk kalian air, dan menjadikan untuk kalian kebun-kebun. Di dalamnya terdapat berbagai macam buah-buahan, dan Dia menyelingi di antara kebun-kebun tersebut sungai-sungai yang mengalir. Yang ketiga, saudaraku seiman, istighfar sebab masuk ke dalam surga. Sebagaimana kita sudah tahu bersama-sama, salah satu zikir pagi dan petang yang sangat dianjurkan adalah membaca Sayyidul Istighfar, tuannya istighfar, yaitu lafadznya sebagaimana dinukil dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bizzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Yang artinya, ya Allah, sungguhnya Engkau adalah Rabbku, penciptaku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang telah menciptakanku dan aku adalah hambamu. Aku senantiasa berada dalam perjanjian bersamamu. Maksudnya mentauhidkan Allah dan tidak bermaksiat. Dan aku yakin akan janjimu tentang pahala bagi orang-orang mukmin semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku serta aku mengakui dosaku. Oleh karena itu ampunilah aku. Karena sungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Kata Nabi SAW, siapa yang mengucapkan ini, man qalaha minan nahari mukinan, dia yakin, besok dia ucapkan di siang hari atau pagi hari dengan yakin dalam hatinya, famata min yaumihi, kemudian dia meninggal pada hari itu, qabla an yumsiya, sebelum tiba di sore hari, fahuwa min ahlil jannah, dia pasti masuk ke dalam surga. Wa man qalaha minal laili wa huwa mukinun biha, dan siapa ucapkan walaupun sekali saja di malam hari, famata, kemudian dia mati, qabla an yusbih, sebelum dia tiba pagi hari, fahuwa min ahlil jannah. Yang keempat, istighfar adalah sebab dihapuskannya dosa. Mohon maaf kalau sedikit panjang, saya minta waktu sekitar beberapa menit lagi. Kata ada berkata, radhiyallahu rahimahullah, sesungguhnya Al-Quran menunjuki kalian tentang penyakit dan penyembuhannya, yaitu

dosa adalah penyakit dan penyembuhannya adalah istighfar. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surah Al-Imran 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan mengenai diri mereka, kalau mereka buat dosa, maka mereka ingat kepada Allah lalu mereka memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah, dan mereka terus tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahuinya. Kemudian teman-teman sekalian, selanjutnya adalah yang kelima, istighfar mencegah hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ambil satu saja, Al-Hasan Basri rahimahullah berkata, wahai anak Adam, meninggalkan dosa lebih ringan bagimu daripada mencari taubat. Dan ketahuilah bahwasanya pada saat kau meninggalkan perbuatan dosa atau kau beristighfar pada saat berbuat dosa, maka azab Allah tidak akan datang. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 33, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedangkan kamu berada di tengah-tengah mereka, hai Muhammad, dan tidak pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka selalu memohon ampun. Yang keenam, istighfar sebab diangkatnya derajat. Dalam sebuah hadis, ajarkan bab ini kepada anak anda. Dalam hadis riwayat Ahmad dengan sanad hasan, kata baginda Nabi SAW, inna Allah azza wajalla la yarfa'u darajati lil abdi salihi fil jannah fayaqulu ya rabbi anna li hadhihi fayaqulu bi istighfari waladika lak. Sesungguhnya Allah yang maha suci dan maha tinggi mengangkat derajat seseorang hamba saleh di surga sehingga dia bertanya, yang sudah mati diangkat derajatnya tinggi di surga. Hamba ini bingung, dia tidak pernah merasa berbuat amal yang bisa membawa dia ke derajat itu. Lalu dia bertanya, wahai Rabbku, dari mana nikmat ini hamba dapatkan? Maka kata Allah SWT, dari istighfar anakmu untukmu. Yang ketujuh, istighfar adalah sebab disucikan hati. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, innal mu'mina idza adzama dzamban kanat nuqtatan sauda'u fi qalbihi. Kalau seorang mukmin berbuat dosa akan menjadi titik hitam dalam hatinya. Fa in taba wa naza wa astaghfara su'ika qalbuhu minha. Kalau dia bertaubat kemudian dia beristighfar kepada Allah, meninggalkan dosanya, maka akan diangkat noda hitam itu dalam hatinya. Fa in zada zadat hatta taklufa qalbu fadzalika ar-ran alladhi dzakarahu Allah fi kitabih kalla barana ala qulubim ma kanu yaksibun. Dan kalau seandainya dia bertaubat dan meninggalkannya serta beristighfar, hatinya kembali bersih darinya, dan kalau dia tambah melakukan dosa maka bertambah pula titik hitam itu sampai menutupi seluruh hatinya. Dan itulah makna kalimat ar-ran dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, sekali-kali apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Dua poin yang terakhir teman-teman sekalian, yang kedelapan adalah istighfar sebab memperoleh anak dan keturunan. Dinukil dalam sebuah riwayat disebutkan oleh Abu Hanifah rahimahullah dalam musnadnya, bahwasanya seseorang datang mengeluh dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Seseorang mengeluh kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, ya sesungguhnya aku, orang semua punya anak tapi aku sendiri yang tidak punya anak. Maka kata Nabi SAW, mana kau dari dua senjatamu, memperbanyak sedekah dan istighfar, maka dengannya kau akan diberikan rezeki. Kata Jabir bin Abdullah, orang itu pun mengamalkan, lalu saya menyaksikan orang itu dikaruniai 9 orang anak, semuanya laki-laki. Kesembilan dan terakhir adalah istighfar sebab menikmati kesehatan dan kekuatan. Sebagaimana dijelaskan tadi dalam surah Hud ayat 52, dan sudah saya bacakan tadi ayatnya, saya tidak ulangi, tapi potongan ayatnya adalah yazidkum quwatan ila quwatikum. Istighfar menyebabkan bertambahnya kekuatan di atas kekuatan. Izinkan saya teman-teman sekalian menyampaikan sebuah kisah yang berhubungan dengan masalah ini, atau dua buah kisah ringkas. Ada seseorang di Irak dulu pernah berdagang, kemudian dia menemukan semua pedagang di pasar laku barangnya kecuali dia, dan dia orang miskin. Dia mengatakan, saya pun dulu di dekat barang saya sampai menjelang sore belum laku-laku. Maka tiba-tiba saya mengingat firman atau sabda Nabi SAW, man aksara istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'anallahu lahu min kulli hammin faraja, Allah akan berikan kelapangan dari setiap kesedihannya, wa min kulli dikin makhraja, dan jalan keluar dari setiap masalahnya.
dan juga razaqahu min haitsu la yahtasib, maka Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Maka dia bilang, saya pun beristighfar kepada Allah dan terjadi satu keajaiban yang luar biasa. Ternyata datang kepadaku hampir seluruh pedagang pasar datang dan mereka memperebutkan barang daganganku. Terakhir kisah seseorang yang bernama Abu Yusuf, saudaraku seiman, di musim haji, seorang syekh, dalam kisah yang tidak disebutkan namanya siapa, sedang menyampaikan masalah istighfar. Datang seseorang setelah pengajian bernama Abu Yusuf lalu berkata, "Syekh, saya ingin bercerita tentang manfaat istighfar yang Anda sampaikan tadi." Kata syekhnya, "Silakan." Dia bilang, "Saya menikah bertahun-tahun tidak punya anak sama sekali. Dan saya sama istri saya sedih. Lalu satu waktu saya pernah mendengarkan sebuah siaran tentang makna ya firman Allah SWT surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12, tadi sudah saya bacakan ayatnya, bahwasanya orang kalau istighfar akan diturunkan hujan dari langit, diberikan keturunan dan juga harta. Lalu saya mengatakan kepada istri saya, wahai Ummu Yusuf, ayo kita istighfar, sudah bertahun-tahun kita berusaha berobat sana sini tidak punya anak." Maka dia sama istrinya yang mengatakan, "Kami pun beristighfar tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat kecuali di WC. Kita tidak baca di WC, di tempat tidur, di ruang makan, di halaman selalu baca." Dan subhanallah, kata dia, "Syekh, bulan itu Ummu Yusuf hamil dan lahirlah Yusuf. Begitu selesai hamil, lagi masa nifas, saya bilang, 'Ummu Yusuf, kita sudah bertahun-tahun tidak punya anak. Ayo kita istighfar kepada Allah untuk anak yang kedua.'" Kata dia, "Anda tahu, Syekh, selesai nifas, Ummu Yusuf hamil dan kami dapat lagi anak kedua. Keduanya laki-laki. Setelah anak kedua lahir, di masa nifas, saya bilang lagi, 'Wahai Ummu Yusuf, kita beristighfar kepada Allah untuk anak yang ketiga.' Maka saya sama Ummu Yusuf beristighfar yang ketiga dan ternyata selesai masa nifas, hamil dan juga melahirkan di tahun ketiga anak laki-laki yang ketiga." Kata syekhnya, "Semoga Allah berkahi. Itu betul-betul firman Allah. Allah mengatakan Allah tidak akan pungkiri janjinya." Dia mengatakan, "Belum selesai kisah saya, Syekh." Setelah itu Ummu Yusuf berkata, "Wahai Abu Yusuf, kita berhenti dulu istighfar untuk mohon anak, istighfar untuk yang lainnya, tapi permohonan anak berhenti dulu sampai anak-anak besar." Kami sepakat 2-3 tahun kemudian saya mengatakan, "Ummu Yusuf, sekarang saatnya kita minta agar Allah berikan kita anak perempuan yang cantik dan salihah." Maka kami pun beristighfar dan ternyata Ummu Yusuf hamil dan sekarang saya di musim haji, wahai Syekh, sedang datang bersama Ummu Yusuf yang baru saja melahirkan bersama dengan bayinya, bayi perempuan. Aqulu qawli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah, mengajak jemaah istighfar kepada Allah, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim, beristighfarlah sungguh Dia Maha Pengampun dan juga Maha Pengasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hari Jumat adalah hari yang mulia, saudaraku seiman, dan ada waktu mustajab doa. Dalam dua riwayat, yang pertama riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, tidak ada seorang Muslim pun berdoa di hari Jumat kecuali diijabah, dan kejarlah pada saat khatib di khutbah kedua sampai diiqamahkan solat. Makanya semua khatib pasti berdoa di khutbah kedua. Yang kedua riwayat An-Nasai, kata Nabi SAW, Jumat ada 12 waktu, tidak ada seorang Muslim yang berdoa kecuali diijabah sama Allah, dan perbanyak doa selepas asar sampai terbenam matahari. Maka jangan kita sia-siakan waktu mustajab ini, mari kita hadirkan hati dan pikiran kita.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Sebagai seorang eksekutif, saya harus total dalam bekerja. Setiap langkah, saya rencanakan untuk meraih impian besar saya. Punya rumah di luar negeri. Deposito yang besar. Bisnis mendunia. Istri yang super cantik. Dan jet pribadi. Apalagi? Apalagi? Dada, sakit.
1: Ketika jatuh sakit, semuanya menjadi tidak berarti. Saatnya membangun bangsa yang sehat dengan menjadi peserta JKN KIS. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: menyampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Terjadi kebakaran, langsung hubungi telepon pos pemadam kebakaran Painan 0756-21693 atau Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Painan 0835-6424-341, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Kambang 0812-7344-8105, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Balai Salasa 0822-8578-5263, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Tapan 0813-7452-6524, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 0812-6686-6333, Kepala Seksi Pemadam Kebakaran 0813-7485-3014. Pantang pulang sebelum padam.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kominfo beserta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
1: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Jagusalimpai 91,2 Lengkisau FM Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat, malam minggu terkhusus ya. Program musik Kaula Muda kita hadirkan buat sahabat Lengkisau yang berjiwa muda. Tidak harus muda tapi berjiwa muda nih. Yang ingin bergabung silakan di 082374414591. Bersuara Kradol Fabri hingga pukul 9:30 malam nanti. Di awal sudah dibuka nih dengan single terbaru dari Taylor Swift, Passion Zero nih sahabat, yang baru dirilis kemarin nih Jumat 25 September 2026. Penggemar Taylor Swift pastinya ada dimanjakan ya dengan video klip yang dihadirkan dan juga lagu yang terkesan santai tapi enak juga nih didengar ya sahabat lagi, apalagi mungkin sambil berkendara di malam hari ini. Dan selamat malam kita sapa buat sahabat lagi show yang mendengarkan di malam hari ini, baik juga melalui streaming ya. Dan seperti biasa ingin bergabung seperti yang dulu sampaikan tadi, 082374414591 nih, bisa melalui telepon, SMS dan juga WA tentunya. Mau request lagu Bollywood juga bisa, mau mancanegara yang lainnya dari Korea, dari Jepang maupun dari mana nih, dari Amerika, Inggris juga boleh, diminta Malaysia apalagi nih sahabat, bisa diminta di malam hari ini.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 Langkisau FM, Sapa Langkisau, masih bersama Della Fabri dalam program Musik Kaula Muda. Nah, gimana nih sahabat, lagu-lagu yang kita hadirkan di malam hari ini ya. Mulai dari yang Korea ya, Asian Pop, ada juga Bollywood di tadi soundtrack dari film-film terpopuler nih di India. Nah, Sapa Langkisau ingin bergabung, silakan ada lo tunggu di 082 3744 415 91. Tadi ada Adit yang mencoba bergabung. Silakan Adit di telepon lagi di nomor yang sama di 082 3744 415 91. Ya, sambil menunggu siapa lagi bisa bergabung, kita juga hadirkan informasi sahabat terkait dengan Tari Zapin yang diajukan ke UNESCO menjadi langkah Indonesia bersama Brunei, Malaysia, dan juga Singapura untuk memperkenalkan warisan budaya Melayu ke tingkat dunia. Keempat negara ini akan mengusulkan Zapin sebagai nominasi warisan budaya tak benda manusia UNESCO. Dewan Warisan Nasional Singapura mengumumkan pengajuan bersama tersebut pada Kamis 24 September 2020. Dan untuk berkas nominasi Zapin ini sahabat ditargetkan diserahkan ke UNESCO pada Maret 2027. Sementara hasil evaluasi diperkirakan keluar nantinya dalam 2 hingga 3 tahun setelah pengajuan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

dari lantai 1 Gedung Pelayanan Convention Center 91,2 lagi Show FM. Sama lagi so, tidak terasa sudah pukul 8:30. Artinya kita tutup dulu kebersamaan kita di malam hari ini dalam program musik Kaulah Muda. Terima kasih yang sudah bergabung. Tadi ada Adit nih yang via WA ya, katanya mau request lagu dari Bollywood, judulnya Natum. Mana nih? Natum Jano Nahum ya, soundtrack dari film Kahona Pyarhe. Oke, jadi nanti kita putarkan lagunya. Terima kasih sahabat, nantinya kebersamaan kita masih akan ditutup dengan berita malam. Tetap dengarkan di 91,2 Lengkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Jagusalim, Pioneer 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sapa Lengkisau kembali bersuara dengan Adol Fabri. Kita tutup perjumpaan kita di malam hari ini, sahabat, dengan liputan berita malam edisi Sabtu 26 September 2026. Dan Sapa Lengkisau kita awali dari berita olahraga, di mana 9 Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten dan Kota resmi terdaftar sebagai peserta Pekan Olahraga Provinsi ke-16 Sumatera Barat 2026. Sedangkan 10 KONI daerah lainnya hingga kini belum mendaftarkan kontingennya. Data tersebut dikonfirmasikan berdasarkan rekapitulasi sistem formasi Porprov Sumatera Barat per Sabtu pukul 8:35 waktu Indonesia Barat setelah masa pendaftaran kontingen resmi ditutup pada Jumat 25 September 2026 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Panitia Besar Porprov ke-16 memperpanjang tenggat pendaftaran dari jadwal awal yaitu Kamis 24 September dan melakukan hal tersebut untuk memberikan kesempatan tambahan bagi semua daerah untuk merampungkan berkas administrasi. Disampaikan Sapa Lengkisau oleh Ketua Dewan Pengarah Porprov ke-16 Sumatera Barat 2026 sekaligus Wakil Ketua Umum 2 Kode Sumatera Barat Septri yang mengonfirmasi bahwa penutupan sistem siram mau dilakukan tepat pada pukul 23:59 waktu Indonesia Barat sesuai dengan regulasi yang telah disepakati bersama. Ia menjelaskan bahwa kendala utama yang dialami oleh 10 daerah yang belum mendaftar berkaitan erat dengan regulasi cairan anggaran di tingkat pemerintah daerah masing-masing. Nah, Sapa Lengkisau disampaikan berikutnya Pasaman Barat yang sudah mendaftarkan 448 atlet, Sijunjung 404 atlet, Agam 381 atlet, Kepulauan Mentawai 313 atlet, Dharmasraya 241 atlet, dan Padang Panjang 174 atlet. Sementara itu 10 daerah yang belum terdaftar meliputi 50 kota, Padang Pariaman, Pasaman, Pesisir Selatan, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar, Kota Pariaman, Payakumbu, dan juga Sawalunto. Absennya 10 daerah tersebut dipastikan berdampak langsung pada pemetaan venue dan pembagian status tuan rumah penyelenggara pertandingan cabang olahraga.

Berikutnya, sabolan kisah kecelakaan beruntun terjadi di jalan lintas Padang Payakumbuh, tepatnya di dekat MTSN Padang Panjang, Kota Padang Panjang pada Sabtu siang. Berdasarkan rekaman yang beredar di media sosial, kendaraan yang terlibat yakni 3 minibus. Kasat Lantas Polres Padang Panjang, KP Pivzen Finot membenarkan kejadian tersebut. Kendati demikian, ia belum merinci kronologi kecelakaan maupun ada atau tidaknya korban jiwa.

Informasi terakhir, sahabat, sejumlah instansi dan unsur terkait menggelar rapat koordinasi untuk mempercepat penanganan dan pemulihan pasca bencana Galodo yang melanda wilayah Arosuka, Kabupaten Solok pada Sabtu 26 September. Rapat koordinasi tersebut membahas pembagian tim sekaligus langkah-langkah penanganan di sejumlah titik terdampak. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi lintas instansi agar proses penanganan bencana di lapangan berjalan terarah dan juga efektif. Rakor melibatkan unsur Polri, TNI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satpol PP dan Damkar, Palang Merah Indonesia, Dinas Pekerjaan Umum, Kejaksaan, serta unsur terkait lainnya. Pembagian tugas dilakukan sahabat untuk memastikan penanganan di lapangan dapat berjalan sesuai kebutuhan di setiap titik terdampak. Selain pembersihan material sisa bencana, koordinasi juga mencakup penanganan kondisi lingkungan serta pemulihan akses dan fasilitas yang terdampak. Sinergi lintas instansi dinilai menjadi salah satu faktor yang penting dalam mempercepat pemulihan wilayah yang terdampak.

Sabalagi, itulah berita yang telah kami rangkum dalam liputan berita malam edisi Sabtu 26 September 2020. Bersuara Kadel Febri sekaligus menutup perjumpaan kita di edisi kali ini. Terima kasih untuk Sabalagi yang sudah bergabung dan juga sudah mendengarkan. Dan kita mengucapkan selamat beristirahat. Akhir kata, Kadel Febri undur suara sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.